0: Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritaan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.

0: Silakan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
0: Iya, Nak.
2: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

lagu daerah Aceh kita cukupkan dulu sampai di sini karena sesaat lagi kumandang azan zuhur untuk waktu Melabu dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat zuhur di kesempatan siang hari ini. Selamat siang untuk semuanya dan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia nggak merokok.
1: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
2: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
2: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.

0: Saatnya kita ikuti Lintas Melabuh Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabuh Siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan kartu tanda penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dalam program Sigap Terekam untuk melakukan perekaman langsung. Perundam Tirta Melabuh bersama PT Mayo Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu siang.
2: Nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya.
3: Tahap awal ini kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan KD.
4: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari tiga program ini. Karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan Siugam.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Mailiza. Kita awali berita pertama. Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan kartu tanda penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan kunjungan kerja, kunjungan ke rumah-rumah warga dalam program Sigap Terekam untuk melakukan perekaman langsung. Berikut laporan selengkapnya.
5: Untuk meningkatkan jumlah kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga dalam program Sigap Terekam untuk melakukan perekaman langsung. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya. Ia mengatakan bahwa program Sigap Terekam tersebut dikhususkan untuk masyarakat yang tidak dapat melakukan perekaman ke kantor Disduk Capil seperti masyarakat lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang sedang sakit.
3: Kita juga ada kegiatan namanya Sigap Terekam, itu untuk melakukan perekaman langsung ke kediaman masyarakat. Diutamakan saat ini lansia, yang sakit, dan yang disabilitas.
5: Yani mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah kecamatan sebelumnya seperti Kecamatan Waila Barat, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Ia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali melanjutkan program Sigap Terekam ke sejumlah kecamatan sasaran seperti Desa Semara, Kecamatan Pantai Cermen, dan Desa Pasi Aceh Baru serta Pasi Aceh Tengah di Kecamatan Merebo. Lebih lanjut, Yani mengatakan bahwa pihaknya mengalami kendala pada kestabilan sinyal yang diterima alat perekaman sehingga menyebabkan tertundanya proses perekaman yang telah direncanakan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Perundam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu siang. Berikut laporan selengkapnya.
6: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum, yakni sistem penyediaan air minum atau SPAM Kabupaten Aceh Barat di Aula Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pengembangan SPAM. Ia juga mengingatkan agar petugas melaksanakan sensus secara menyeluruh dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
2: Kita sebagaimana tadi saya sampaikan, insyaallah nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya. Target kita, harapan kita masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang sehat, memenuhi standar kesehatan baik secara fisik maupun secara kimia.
6: Ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan sekaligus mendukung rencana peningkatan layanan air minum bagi masyarakat. Sementara itu, Basri, Direktur Perundam Tirta Melabuh, apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan investor untuk membantu pengembangan perusahaan daerah tersebut.
7: Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Aceh Barat, seluruh stakeholder yang telah bahu-membahu dalam rangka menjemput bola, yaitu PT Bio Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersendiri. Kami sangat mengapresiasi selaku operator di Perumdam Tirta Melabuh dengan adanya investor yang masuk dan membantu perusahaan yang sedang sakit.
6: Sementara itu, perwakilan PT Moya Indonesia, Muhammad Arif Noverianto, menjelaskan bahwa sensus diperlukan untuk memperoleh data yang menjadi dasar penentuan rencana pengembangan SPAM, termasuk metode dan tahapan pelaksanaannya.
8: Nah, dalam rangka penyusunan studi kelayakan, itu kami membutuhkan adanya kegiatan sensus untuk kami bisa menentukan rencana pengembangan berikutnya. Seperti apa metodenya, kemudian bagaimana penahapannya, itu yang akan kami ramu berdasarkan hasil sensus yang akan dilaksanakan.
6: Sensus tersebut menyasar 44.900 properti di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Juan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Kawai 16. Pelaksanaan sensus melibatkan sekitar 110 hingga 120 petugas dengan dukungan teknis dan koordinasi lapangan dari konsultan PT Pireta Sigma Engineering, yang mana hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan memenuhi standar kesehatan dapat terus ditingkatkan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Berita Lintas Siang Pro 1.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang, produksi RRI Melabuh. Kita beralih ke berita lainnya. Kantor KPPN Melabuh bersama Tim Pembinaan Desa Antikorupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis pembinaan 5 Kampung Percontohan Antikorupsi tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintah Kampung. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Melabuh bersama Tim Pembinaan Desa Antikorupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis Tim Pembinaan Desa Percontohan Antikorupsi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 di Aula Kantor KPPN Melabuh. Rapat ini membahas internalisasi pembangunan zona integritas pada 5 Kampung Percontohan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kepala KPPN Melabuh, Syahrawi Munte, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan mendorong aparatur pemerintah, termasuk aparatur Kampung, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pemungutan liar maupun biaya yang tidak semestinya.
9: Tujuan kita membina desa ini adalah, ya ini kan sebenarnya tujuan dari seluruh program pemerintah, agar setiap layanan bebas dari anti korupsi. Kami dari KPPN tentu mendorong dengan sangat ya, dan menghimbau tidak hanya desa sebenarnya, seluruh satker agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
6: Ia juga menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung tata kelola keuangan yang baik, prosedur operasional standar yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Irwandi, Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa pembinaan desa percontohan anti korupsi menyinergikan sejumlah program yang memiliki tujuan serupa, yakni memperkuat integritas dan mencegah korupsi di tingkat Kampung.
4: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari 3 program ini karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan SIUGAP, sinergi untuk Kampung berintegritas. Itu dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi. Dari tiga program ini punya kesamaan tujuan sehingga kita gabungkan menjadi satu.
6: Sinergi tersebut menghubungkan program desa percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, program jaga desa dari Kejaksaan, serta upaya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Tahapan pembinaan meliputi sosialisasi dan pemetaan kondisi awal untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. 5 Gampong menjadi proyek percontohan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Gampong Sua Indrapuri dan Gampong Belakang di Kecamatan Juan Pahlawan, Gampong Cerdarat di Kecamatan Samatiga, Gampong Penaga Pasi di Kecamatan Merbo, serta Gampong Menasah Buloh di Kecamatan Kawai 16. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KPPN Melabu akan mendorong pendampingan terhadap 5 gampong tersebut, terutama dalam pembenahan tata kelola pemerintah, penyusunan SOP, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap kesiapan masing-masing gampong juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjadi landasan bagi perluasan pembinaan gampong-gampong lain di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita terakhir. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil mempresentasi kepada daerah pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui strategi dan inovasi pelayanan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut dipaparkan Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel dalam presentasi kepala daerah pada monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026 di kantor Komisi Informasi Aceh. Dalam kegiatan tersebut, Said Fadel didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Aceh Barat, Dedi Mulyanda. Ia menyampaikan berbagai strategi dan inovasi

0: informasi publik
1: melalui pengisian self-assessment questionnaire yang disebarkan tim penilaian Komisi Informasi Aceh. Junaidi juga mengapresiasi sejumlah inovasi yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi, sekaligus membuka peluang bagi Aceh Barat untuk meraih predikat informatif sebagai kategori tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Predikat informatif diharapkan menjadi dorongan bagi pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk terus meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh siang ini dan produksi RRI Melabuh edisi hari ini. Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Meliza. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam cantik.
4: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Ting Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: bokapku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik, pendengar masih bersama Meisa dan tentu saja lagu-lagu dangdut ini dapat menghibur dan menemani suasana siang Anda yang lagi menikmati waktu istirahat bersama keluarga. Dan tentu saja untuk Anda yang lagi menikmati waktu siangnya bersama keluarga, semoga lagu-lagu yang sudah Meisa hadirkan ini dapat menghibur Anda kembali. Dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan untuk Anda yang mau bersiap-siap kembali untuk melanjutkan aktivitas siangnya, juga semangat terus ya, dan tetap terus bersama Pro 1 RRI Malabo untuk siang hari ini. Karena lagu-lagu pop dangdut juga masih akan terus Meisa hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

0: ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax. Memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan. Memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah. Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu. Hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online. Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini, terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda masih mendengarkan program A1 bersama Meiza, dan yang pastinya jangan beranjak dari frekuensi 97 FM, karena kenapa? Sesaat lagi akan ada Pro Dangdut untuk Anda yang mau ikut bergabung bersama rekan kita lainnya. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga ucapan. Karena untuk siang hari ini Meiza juga pamit undur diri. Sampai jumpa besok bersama Meiza. Tetap terus bersama kami dan sampai jumpa.
2: Kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
3: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya.

0: hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI melaporkan hal informasi dan inspirasi. Di mana di kesempatan siang hari ini pendengar, saya di sini Emma Karisma hadir kembali menemani Anda dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Di mana hari ini merupakan di hari Kamis, edisi siar di 15 Oktober 2026. Rangkaian program acara akan terus kami hadirkan kembali untuk Anda. Dan pendengar, apa kabarnya? Pendengar yang berada dalam Kota Melabuh maupun di luar Kota Melabuh, ya mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu. Intinya tanpa terkecuali, selamat siang dan salam jumpa. Kita bersama di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Jadi yang mau bergabung di program Pro Dandut, silakan saja untuk mempergunakan via pesawat telepon kami di 0811

0: kita langsung saja penelpon yang pertama sekali. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak Emma.
0: Dengan siapa
1: nih? Dagdut adalah kita.
0: Oke, dengan Pak Budi ya?
1: Iya, Kak Emma.
0: Oke, Pak Budi, siang ya. Semoga sehat selalu, Pak Budi.
1: Amin.
0: Oke, silakan pantunnya, Pak Budi.
1: Pantun. Sehari kami lupa tak kelada. Tadi ku mati di lilit kangkung. Hari nggak dengar suara Kak Emma, rasa hati di lilit kangkung.
0: Ya benar. Oke deh, terus lagunya apa?
1: Pecah seribu kak Emma.
0: Hah?
1: Pecah seribu dari Ravina.
0: Oke, nanti kita carikan dulu ya. Apa tadi apa Emma. Tadi judulnya? Apa tadi judulnya?
1: Pecah seribu.
0: Pecah seribu, baik-baik. Oke, terima kasih.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum Kak Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut adalah kita. Yang bergabung silakan, masih di nomor yang sama siang ini. Ada lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terputus. Kita lanjut.
2: Aku pun tahu kau takkan bisa.
0: Oke, di program Pro Dandut. Assalamualaikum, Pro Dandut, selamat siang.
3: Salam, Kak Emma, yang Bali, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Oke, Ina, semoga sehat selalu, Ina.
3: Iya, amin, makasih, Kak Emma. Kak Emma juga sehat, ya.
0: Oke, lanjut, Ina pantun, Ina, ya.
3: Lanjut, buah langsat, buah rambutan. Ada minyak sesat keluar dari hutan.
0: Gitu.
3: Iya.
0: Oke. Terus lagunya apa, Ina?
3: Lagunya sayur asam ya.
0: Sayur asam. Oke deh. Baik-baik.
3: Padahal.
0: Itu saja, Ina.
3: Iya, itu saja. Buat Emma selalu selalu pelan-pelan ya.
0: Baik, terima kasih, Ina.
3: Assalamualaikum, Emma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar, kita masih di program Pro dan Dut. Dan Dut adalah kita. Kembali kita lanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ima.
0: Oke, Eka di kabel. Silakan pantunnya, Eka.
1: Pantunnya, Kak?
0: Iya.
1: Beli patin dimasak santan.
0: Ya.
1: Enak dimakan di waktu hujan.
0: Cakep.
1: Penyiar RRI jago berpantun, bikin pendengarnya senyum-senyum sendirian.
0: Ah, yang betul. Oke deh, Eka, lagunya apa nih?
1: Lagunya Makan Hati deh, Kak, ya.
0: Makan Hati Rita Sugiarto.
1: Iya.
0: Berarti selama ini Eka nggak makan nasi lagi lah ya, makan hati ya. Oke deh, terima kasih, Eka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum kita putarkan lagu Makan Hati ya. Hati apa nih? Hati ayam. Kita lanjut kembali. Biasa kalau di situ ada Eka, di situ pasti ada Mas Ondon ya. Assalamualaikum Bro Dandut.
1: Waalaikumsalam Bro Dandut. Dandut adalah kita. Selamat siang Bu Emma.
0: Siang juga Mas Odon. Lanjut pantunnya. Sehat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Syukurlah.
1: Bukan parang sembarang parang.
0: Tapi
1: parang ini bisa membelah kayu.
0: Oke.
1: Bukan abang sembarang abang. Mantap. Abang ini pandai merayu.
0: Luar biasa. Oke deh, terus lagunya?
1: Pantunnya kan udah lagunya lah.
0: Oh iya, lagunya ya.
1: Lagunya Zakia.
0: Zakia Ahmad Albal.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih
1: Mas Odon. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Makan Hati, tapi di sini yang ada lagunya Makan Darah, yang mana yang betul ya? Nanti kita cari dulu lagu Makan Hatinya ya. Coba kita putarkan dulu lagu dari Ahmad Albal dengan Zakia. Oke, coba kita cari dulu lagunya, ada nggak nih ya. Oke, untuk yang mau bergabung silakan, masih di nomor yang sama, tapi harus sabar dulu ya. Setelah kita putarkan lagu-lagu pilihan nanti.

0: Baik, pendengar, kita masih di program Pro Dandut. Dandut arah kita yang mau bergabung, silakan masih di 08 11 688 9697. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita.
0: Ada Mak Ce di Pasir Tengah. Bagaimana kabarnya Mak Ce, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tapi Aceh lah.
0: Oke, silakan.
1: Armadi Pasir Tengah.
0: Oh, gitu ya. Oke, silakan Mak Ce.
1: Alhamdulillah sehatnya.
0: Silakan pantunnya Mak Ce.
1: Ke Batam naik kereta api. Orang hitam jangan dicaci.
0: Jadi?
1: Iya.
0: Harus dipuji-puji, harus dipuji-puji gitu.
1: Iya.
0: Enggak lah ya. Oke, Mak Ce, lagunya apa nih Mak Ce?
1: Lagunya Jackie ya.
0: Jeki dari Rita Sugiarto.
1: Iya, kalau pulang hati-hati ya, Maya.
0: Nah, terima kasih, Mak Ce.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mak Ce ada siapa lagi? Masih kita memberikan kesempatan yang mau bergabung, silakan. Ada lagi ini. Assalamualaikum, Pro Dandu. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam, dan sudah ada lagi kita.
0: Oke deh, Mak Tengok, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Oke, silakan pantunnya Mak Tengok.
2: Burung elang terbangnya tinggi. Burung merpati terbang erat bersama. Mari kita bergabung dengan RRI. Karena RRI pemersatu bangsa.
0: Betul sekali. Mak Tengok lagunya ya?
2: Lagunya pasrah aja, jangan makan hati, pasrah aja.
0: Pasrah aja gitu ya. Gini. Baik, insyaallah nanti akan Emma putarkan Mak Ci. Mak Tengok ya.
2: Terima kasih Emma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadi kita mendengarkan beberapa lagu permintaan di program Prodandut untuk siang hari ini. Dan sekaligus dengan berakhirnya Si Malaka Mananti, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Yopi Latul, namun kali ini ya covernya Vita Alvia dengan Si Malakama. Terima kasih yang sudah bergabung di program Pro Dandut. Dandut adalah kita untuk siang hari ini. Yang belum sempat bergabung tidak perlu kecewa ataupun berkecil hati ya, bisa ikutan lagi di lain hari juga di lain kesempatan. Dan pendengar jangan kemana-mana karena kita masih terus bersama.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi dapat kami beritahukan nanti kita akan bergabung bersama Pro 1, maksud kami bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti nanti seperti biasa setiap hari Kamis, yaitu Beranda Sukacita Nasional. Dan tak lupa nanti kami ucapkan juga sekaligus selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Beranda Sukacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema investasi dan anak muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Sukacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya, AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan, dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi

0: yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara
1: tidak
0: benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
1: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri nih, apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
0: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Karena sayang nih, anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
0: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus berani mencoba, seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
0: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
3: Beranda Asta Cipta.
4: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
5: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi

0: harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
1: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
2: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
2: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
2: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
2: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L. legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
3: Pajak belum.
2: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grupnya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500 ribu, seminggu untung 15 juta.
3: Gak masuk akal, Pak.
2: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
3: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
2: Betul.
3: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
2: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
3: Bisa, Bang.
2: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami. Sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
3: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
2: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
3: Itu pasti, Pak.
2: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
3: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
2: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba, begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
3: Terima kasih.
2: Siap.
1: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Brenda Astacita.
1: Brenda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah, menariknya kita ingin tahu juga ini, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, digadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita.
1: Pendengar di manapun Anda berada, kita sedang mendengarkan Beranda Asta Cita Nasional. Namun kita break dulu sesaat karena tepat pukul 15:51. Maksud kami 15:41 waktu Indonesia Barat, sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah sholat fardu asar.

0: Saudara-saudara ada di kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
0: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
0: Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buat kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya, kira-kira saya harus buat kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu loh, Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
0: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih cara pengelolaannya, apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirin kan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
0: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat tuasnya di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih, Bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
0: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
0: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita dan bal gitu ya.
0: Kalau lokal belum ada, lebih cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di pelayanan. Kalau pelayanannya bagus, insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
0: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga. juga. Kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan? Hmm. Apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan jauh, agak cukup jauh.
1: Beberapa kilo.
0: Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, ya. Malam kan gelap. Jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha.
0: Ya.
1: Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, nggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Yeah. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan saya mau timbun, rencananya seperti itu. Lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: 12 malam.
1: Oke.
0: Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Mbak Doan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.
4: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan siaran penjaringan yaitu Beranda Asta Cita Nasional. Untuk saat ini kita kembali melanjutkan program acara Pro 1 RRI Melabuh dari sekarang hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
6: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
5: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
6: Wah, terus harganya gimana nak?
5: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
6: Kapan kita beli, Mak?
5: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
7: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok at Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
8: Mama!
9: Kenapa sih?
8: Yang satu HP Mama dong. Makasih, Ma.
10: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
11: Betul banget! Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
10: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
11: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
10: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
11: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
12: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
14: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
13: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
14: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
13: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Aesos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 妈妈，
1: 哪不去？
0: 你们才多阿贝妈妈的，马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win!

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Baik pendengar, masih kami ucapkan selamat sore dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas. Untuk selanjutnya kita akan terus mendengarkan beberapa lagu di program Siluet Nusantara. Bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan yang terus sibuk dengan segala aktivitas, baik di instansi pemerintah maupun swasta, kiranya apapun kegiatan yang sedang dikerjakan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Kita bakal menikmati lagu berikut ini.

0: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
3: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
2: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
3: Wah, terus harganya gimana nak?
2: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, dan banyak promo menarik.
3: Kapan kita beli, Ma?
2: Yuk, Bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
4: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Ini nih, tempatnya nih, ini.
4: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
3: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
4: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
3: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
4: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
3: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
4: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
3: Maaf ya, Mbah.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah belampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
5: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
6: Wih, aku tuh main buat healing.
5: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
6: Emang kenapa?
5: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
7: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
8: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu sayang?
7: Loh, kok manggilnya sayang?
8: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
7: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
9: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
10: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
11: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
12: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
13: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
14: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
15: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
14: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload, ya siapa tahu viral.
15: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
14: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
15: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
14: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
15: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
16: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
17: Sudah menjadi hal yang tidak lazim lagi jika kita berbicara mengenai sampah. Hal ini merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Tidak hanya di negara berkembang saja, namun di beberapa negara maju pun juga menjadi sebuah masalah yang sering dihadapi.
18: Sebagai makhluk hidup yang senang mengkonsumsi barang, manusia juga sering dikenal sebagai masyarakat konsumen, di mana adanya budaya mengkonsumsi, memakai, atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya.
17: Oleh karenanya, buanglah sampah pada tempatnya. Namun, kalimat tersebut jangan hanya menjadi slogan semata, tapi jadikanlah peringatan untuk kita semua agar selalu ikut terlibat dalam menjaga lingkungan.
19: Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu, jangan buang sampah sembarangan. Mari lestarikan lingkungan sekitar kita. Ciptakan suasana bersih, nyaman, dan tertata.
20: Sayang, handphone kamu mana?
21: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
20: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
21: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
20: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
21: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
20: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
21: Apa itu?
20: Tuh kan, meledak.
21: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
20: Ih kamu tuh. Suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
21: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
20: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
22: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, oke, udah ya, sekarang istirahat yuk. Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks.
23: Baik pendengar, seperti biasa tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabo segera bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti warta sore dalam Lintas 17.
24: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Lusmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17, siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean C Banda Aceh Rahmat Priandoko mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir yang menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh jalin kerjasama dengan International Labour Organization atau ILO dalam penguatan kapasitas peracik parfum. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada International Labour Organization, ILO, selama pelaksanaan program Promise 2 Impact di Jakarta, termasuk memperoleh penghargaan atas kerjasama yang terjalin. Eliza berharap kerjasama ini terus berlanjut dan semakin banyak peracik parfum Banda Aceh yang bisa berkembang dan bersaing. Eliza turut meminta agar Promise ketiga dapat hadir di Banda Aceh, memberikan pelatihan penguatan kota parfum, serta dengan adanya kerjasama peracik parfum menjadi lebih profesional dan berdaya saing secara lokal, nasional maupun internasional.
2: Kita menantikan Promise to Impact 3 untuk juga akan hadir di Banda Aceh, terus memberikan pelatihan untuk penguatan kota parfum. Dan harapannya insya Allah mudah-mudahan dengan kerjasama bersama ILO ini, para peracik parfum kita menjadi lebih profesional, lebih baik, lebih berdaya saing.
1: Adapun program Promise 2 Impact dari ILO bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia mengumumkan pencapaian akhir fase kedua dan rencana pelanjutan ke fase ketiga. Pencapaian tersebut meliputi penyaluran akses pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp584,3 miliar dengan penerima manfaat yang menjangkau 25.378 UMKM. Pelatihan dan digitalisasi kepada lebih dari 2.300 wira usahawan serta mendigitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat BPR, termasuk mengintegrasikan 2054 peternak sapi perah dengan sistem ERP, memfasilitasi ekspor 32 ton minyak nilam senilai Rp30 miliar, serta mendukung petani rumput laut dan komoditas lokal di Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Gerakan pangan murah Banda Aceh sediakan 1.500 paket sembako dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Dinas Pangan Aceh menyediakan 1.500 paket sembako bersubsidi seharga Rp160.000 per paket dalam gerakan pangan murah memperingati Hari Pangan Sedunia ke-46 di halaman kantor Dinas Pangan Aceh pada Kamis 15 Oktober 2026. Setiap paket berisi beras 5 kg, gula 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan 1 papan telur. Kegiatan ini digelar untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Aceh. Kepala Dinas Pangan Aceh, Surya Rayendra, mengatakan kegiatan tersebut juga diramaikan dengan pasar tani murah yang menyediakan berbagai komoditas seperti cabai merah dan hijau keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, serta kentang.
4: Paket ini kan kita paketnya beras, telur, minyak goreng, dan gula ya. Tapi tadi juga ada cabai yang selama ini memang harga cabai di pasaran itu Rp80.000. Alhamdulillah tadi kita bisa menekan harga Rp65.000. Jadi sebentar saja pun sudah habis.
3: Ia menambahkan gerakan pangan murah juga akan dilaksanakan di sejumlah daerah lainnya di Aceh, di antaranya Aceh Tengah, Loksemawe, dan Aceh Tamiang, untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, pemerintah turut memfasilitasi distribusi pangan melalui bantuan ongkos angkut bagi distributor yang memasok komoditas dari luar Aceh. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan dan membantu menekan harga pangan, terutama komoditas yang mengalami kenaikan. Menurut Surya, saat ini lebih dari 17 ton cabai merah keriting dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pasokan yang sebelumnya didatangkan dari Sumatera Utara, kini juga diperoleh dari Aceh Tengah. Melalui gerakan pangan murah dan dukungan distribusi tersebut, Dinas Pangan Aceh berharap kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia dengan harga terjangkau, serta stabilitas harga pangan dapat terjaga. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan atau DP2KP Kota Banda Aceh menghadirkan stan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 pada hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Berikut laporan kontributor RRI, Annajwa Maharani.
5: Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh menghadirkan stan UMKM dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ke-46 pada Kamis 15 Oktober 2026. Stan tersebut menyediakan beragam produk olahan pangan kreatif, sambilan tradisional, hingga kuliner khas daerah yang diproduksi oleh pelaku UMKM. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha dari UMKM Car Free Day dan UMKM Pasar Tani. Selain menawarkan berbagai produk makanan, kegiatan tersebut juga menyediakan mie gratis bagi masyarakat. Kehadiran stan UMKM ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan produk lokal sekaligus membantu meningkatkan penjualan usaha. Salah satu pelaku UMKM, Anna, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan UMKM dapat membantu pelaku usaha dalam menghadapi kondisi ekonomi saat ini.
6: Kebetulan kita yang di sini, kita ada dari UMKM Car Free Day. Dari sebelah sana juga ada, tapi dari pasar tani. Sangat membantu masyarakat ya dengan kondisi perekonomian yang harga lumayan besar. Kami berharap kegiatan ini selalu melibatkan para UMKM. Jadi istilahnya membantu penjualan.
5: Sementara itu, salah satu warga Samaria menyambut baik kegiatan tersebut karena masyarakat dapat menikmati berbagai produk pangan dengan harga yang terjangkau.
7: Sangat membantu ekonomi kami. Setelah ada mie gratis, selain ada pangan murah, ada mie gratis, alhamdulillah bisa membantu. Banyak harapannya lebih ada lagi yang kayak gini lah.
5: Melalui kegiatan ini, diharapkan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan pemerintah dapat terus ditingkatkan. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Annajwa Maharani, melaporkan.
0: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengungkapkan sektor kepabeanan dan cukai di Aceh saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Selain minimnya eksportir, juga menyoroti aktivitas perdagangan di Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Hal itu dikatakan rapat dalam forum konsultasi publik yang digelar Bea Cukai Banda Aceh pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan Munsir Budiana.
8: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh hari ini menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna jasa. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko itu menjadi wadah bagi pengguna jasa dan importir serta pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, serta rekomendasi terhadap rancangan standar pelayanan di lingkungan Bea Cukai Banda Aceh. Rahmat mengatakan komunikasi dan keterlibatan pengguna jasa menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan berbagai kekurangan dan hal-hal yang perlu dibenahi. Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan membutuhkan komitmen bersama, baik dari pihak bea cukai maupun pengguna jasa. Pelayanan diharapkan semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
9: Koordinasi dengan jadi partisipasi apa yang murah, apa yang harus diperbaiki, terutama untuk BPK pada Aceh, mohon nanti disampaikan kepada kami. Tentunya namanya partisipasi itu yang memperbaiki dari keduanya.
8: Lebih lanjut, Rahman menjelaskan sektor kepabeanan dan cukai di Provinsi Aceh masih menghadapi sejumlah tantangan. Saat ini terdapat 3 importir yang terlibat dalam kegiatan impor, 7 eksportir, serta 4 pelaku usaha di bidang cukai yang disebut aktif. Ia juga menyoroti aktivitas perdagangan Aceh yang masih banyak melalui Provinsi Sumatera Utara. Rahma juga menilai keberadaan Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara internasional menjadi modal penting bagi Provinsi Aceh. Menurutnya, keberadaan bandara internasional merupakan kebanggaan daerah sekaligus perlu dijaga untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pelayanan kepabeanan. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Gelantangan dan pengemis kini kian meresahkan sebagian masyarakat Kota Lhokseumawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Berikut laporan Albara Maulana.
10: Usai dilantik sebagai gecik Gampung Tepuk Tengah, Julkarnain AMD langsung memprioritaskan normalisasi saluran untuk mengantisipasi banjir, penguatan pelayanan sosial, serta pemberdayaan pemuda dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Kepada RRI, Julkarnain mengatakan normalisasi saluran menjadi salah satu kebutuhan mendesak karena wilayah Gampung Tepuk Tengah berpotensi mengalami.
11: Saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
12: Gelandangan dan pengemis atau yang akrab dengan nama panggilan gepeng kini kian meresahkan masyarakat Kota Lhokseumawe. Lantaran sejumlah gepeng yang menjulurkan tangannya untuk meminta sedekah selalu dengan cara paksaan. Kepada RRI, pengakuan itu disampaikan salah seorang warga Kota Lhokseumawe, Cindy Hanggreni. Dirinya sering sekali dihadapi oleh pengemis yang memaksa dan mematokkan jumlah uang pemberian. Bahkan, jika jumlah uang yang diberikan tidak sesuai keinginan, sang pengemis tidak menerima dan meminta tambahan atau mengembalikan uang tersebut. Selain itu, ungkap Cindy, para gepeng memiliki fisik yang dianggap masih sehat dan bugar, serta dirinya juga pernah melihat seorang pengemis yang mengenakan pakaian rapi dan bermerek, dihiasi dengan berbagai aksesoris badan, seperti jam tangan, emas, dan lain-lainnya. Meskipun Cindy tetap memberikan sedekah kepada gelandangan dan pengemis, dirinya sangat berharap peranan pemerintah setempat untuk membenahi dan memberi pekerjaan yang layak kepada para gepeng tersebut, sehingga mereka tidak membuat resah lagi masyarakat.
11: Ya biasa aja, cuman adalah 1-2 orang kalau yang minta-minta itu maksa, harus ngasih. Ada juga yang dengan cara bercita-cita dulu awalnya, ujung-ujungnya minta duit. Banyak ragam lah. Ada yang sehat lagi, masih muda, sehat, masih seger. Badannya kayak gak wajar lah untuk minta-minta. Urusan yang berdosa itu dia sama Allah lah, yang penting saya kasih aja. Saya pernah kasih uang 500 perak dibalikinnya. Ya udahlah, saya nggak mau kasih lagi lah orang saya kasih 5 perak dikasih dibalikinnya. Pernah saya lihat lagi merokok, habis itu pakai celana bermerek, minta uang.
12: Kembali dijelaskan Cindy, sejauh ini pengemis tidak hanya di usia yang sudah tua saja. Anak di bawah umur pun kini ikut meminta belas kasih dari orang lain. Padahal seusianya harus mengemban ilmu di lembaga pendidikan guna mewujudkan masa depan. Oleh karena itu, Cindy kembali berharap agar pemerintah untuk fokus dan membina sejumlah pengemis atau gepeng

0: banjir saat musim penghujan. Karena itu, pembenahan saluran air menjadi perhatian pemerintah Gampong untuk mengurangi resiko genangan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Selain pembenahan infrastruktur, pemerintah Gampong merencanakan pengadaan perlengkapan fardu kifayah secara lengkap untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 5 dusun.
1: Salah satunya infrastruktur itu yang sangat krusial, pembenahan di bidang normalisasi saluran. Terus kalau dari bidang ke apa, bidang sosial itu, saya ada program yang mana insya Allah nanti saya mau dari bawah itu biar menyentuh masyarakat. Saya ada rencanakan sama Tuhaput pengadaan perlengkapan fardu kifayah lengkap untuk masyarakat 5 dusun ini. Dan yang paling utama itu mungkin ke depan juga kita akan lihat status lansia, biar kita bisa anggarkan di tahun depan dalam bantuan langsung tunai ekstrim. Jadi kami sudah ada rencana penerimaan bantuan langsung tunai untuk lansia di atas usia 70 tahun.
0: Di bidang sosial, pemerintah Gampong juga akan melakukan pendataan warga lanjut usia, khususnya mereka yang berusia di atas 70 tahun. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penganggaran bantuan langsung tunai BLT ekstrim pada 2027. Penetapan penerimaan bantuan tetap akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam 100 hari kerja, Julkarnain juga memprioritaskan penyusunan rencana kerja pemerintah Gampong RKPG, pembahasan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Gampong APBG, serta penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Gampong RPJMG. Seluruh dokumen perencanaan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 31 Desember 2026.
1: Hal yang utama saya lakukan, yang pertama RKPGP, pembahasan itu, serta pelaksanaan APBGP, terus RPJMG, dan yang paling krusial, saya sekarang lagi mapping kembali masalah pendataan jumlah masyarakat yang berstatus KTP Tumpuk Tungo dan juga ber-KK Tumpuk Tungo.
0: Sementara itu, di bidang kepemudaan, Julkarnain berencana memetakan potensi generasi muda berdasarkan latar belakang pendidikan dan keterampilan. Hasil pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk mendorong kegiatan positif, pelatihan keterampilan, serta pengembangan kapasitas pemuda guna membuka peluang kerja dan membantu mengurangi pengangguran. Ia menegaskan berbagai persoalan masyarakat akan diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah dengan melibatkan aparatur Gampong, Tuhaput, dan unsur masyarakat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi warga. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Samudra Pasai Utara kita menuju Malabo.

0: Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi. Berikut laporan Fauzatunnisa.
1: Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Melabuh bersama PT Moya Indonesia menggelar bimbingan teknis sensus air minum, yakni Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, Kabupaten Aceh Barat di Aula Kantor Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Aceh Barat pada Rabu pagi 14 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan studi kelayakan untuk pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, Kurdi, menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar perencanaan pengembangan SPAM. Ia juga mengingatkan agar petugas melaksanakan sensus secara menyeluruh dengan pendekatan humanis kepada masyarakat.
2: Kita sebagaimana tadi saya sampaikan, insya Allah nanti PDAM ini bisa B2B atau kerjasama antara pihak investor yang saat ini sedang dilakukan studi kelayakannya oleh PT Moya. Target kita, harapan kita masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang sehat, memenuhi standar kesehatan baik secara fisik maupun secara kimia.
1: Ia juga berharap hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan studi kelayakan sekaligus mendukung rencana peningkatan layanan air minum bagi masyarakat.

0: masyarakat. Sementara itu, Basri, Direktur Perundam Tirta Melabuh, apresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan para pemangku kepentingan dalam upaya menghadirkan investor untuk membantu pengembangan perusahaan daerah tersebut.
1: Kemudian, perlu kami sampaikan bahwa ini ucapan terima kasih banyak kepada pemerintah Aceh Barat, seluruh stakeholder yang telah bahu-membahu dalam rangka menjemput bola, yaitu PT Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersendiri. Kami sangat mengapresiasi selaku operator di Perundam Tirta Melabuh dengan adanya investor yang masuk dan membantu perusahaan yang sedang sakit.
0: Sementara itu, perwakilan PT Moya Indonesia, Muhammad Arif Noverianto, menjelaskan bahwa sensus diperlukan untuk memperoleh data yang menjadi dasar penentuan rencana pengembangan SPAM, termasuk metode dan tahapan pelaksanaannya.
2: Nah, dalam rangka penyusunan studi kelayakan, itu kami membutuhkan adanya kegiatan sensus untuk kami bisa menentukan rencana pengembangan berikutnya, seperti apa metodenya, kemudian bagaimana penahapannya, itu yang akan kami ramu berdasarkan hasil sensus yang akan dilaksanakan.
0: Sensus tersebut menyasar 44.900 properti di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Juan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Kawai 16. Pelaksanaan sensus melibatkan sekitar 110 hingga 120 petugas, dengan dukungan teknis dan koordinasi lapangan dari konsultan PT Pireta Sigma Engineering. Yang mana hasil sensus tersebut nantinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah pengembangan layanan air minum di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akses masyarakat terhadap air bersih yang layak dan memenuhi standar kesehatan dapat terus ditingkatkan. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa, melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya sosialisasi penggunaan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna mencapai target aktivasi secara nasional. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil terus melakukan upaya untuk mencapai target aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD guna memaksimalkan fasilitas digital yang tersedia. Hal itu disampaikan oleh PLT Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muhammad Yani Effendi saat diwawancarai di ruang kerjanya.
5: Kita juga sudah mengimbau masyarakat, kita datang ke tahap awal ini, kita datang ke dinas-dinas untuk mensosialisasikan penggunaan IKD. Dan baru-baru ini kita kerjasama dengan Polres juga pernah, dengan Kodim. Kodim kita datang ke sana untuk masang IKD Babinsa. Karena salah satu agen perlinsos itu adalah orang Babinsa.
4: Yani mengatakan hingga saat ini capaian aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital di Aceh Barat baru mencapai 10% dari 20% target nasional. Hingga saat ini sebanyak 8.103 akun IKD telah teraktivasi. Lebih lanjut, Yani juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan jemput bola ke lapangan baik terkait aktivasi IKD maupun perekaman dokumen kependudukan sipil. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
3: Kantor KPPN Melabuh bersama tim pembinaan desa anti korupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis pembinaan 5 kampung percontohan anti korupsi tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan kampung. Berikut kembali dilaporkan Fauzatun Nisa.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Tipe A1 Melabuh bersama Tim Pembinaan Desa Antikorupsi Aceh Barat menggelar rapat teknis Tim Pembinaan Desa Percontohan Antikorupsi Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 pada Rabu pagi 14 Oktober 2026 di Aula Kantor KPPN Melabuh. Rapat ini membahas internalisasi pembangunan zona integritas pada 5 gampung percontohan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mewujudkan mewujudkan pelayanan publik yang bebas dari korupsi. Kepala KPPN Melabuh, Syahrawi Munte, mengatakan pembinaan tersebut bertujuan mendorong aparatur pemerintah, termasuk aparatur gampong, agar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa pemungutan liar maupun biaya yang tidak semestinya.
6: Tujuan kita membina desa ini adalah, ya ini kan sebenarnya tujuan dari seluruh program pemerintah, agar setiap layanan bebas dari anti korupsi. Kami dari KPPN tentu mendorong dengan sangat ya, dan menghimbau tidak hanya desa sebenarnya, seluruh satker agar memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
0: Ia juga menjelaskan bahwa upaya tersebut perlu didukung tata kelola keuangan yang baik, prosedur operasional standar yang jelas, serta sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Irwandi, Inspektur Pembantu Khusus atau Irbansus Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, menjelaskan bahwa pembinaan desa percontohan anti korupsi menyinergikan sejumlah program yang memiliki tujuan serupa, yakni memperkuat integritas dan mencegah korupsi di tingkat gampong.
7: Di sini inspektorat berperan selaku motor penggerak dari tiga program ini, karena tujuannya sama, maka kita payungi program ini dengan siugap, sinergi untuk gampong berintegritas. Itu dalam rangka pembentukan desa percontohan anti korupsi. Dari tiga program ini punya kesamaan tujuan, sehingga kita gabungkan menjadi satu.
0: Sinergi tersebut menghubungkan program desa percontohan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi, program jaga desa dari Kejaksaan, serta upaya pengawasan dan penyelenggaraan pemerintahan gampong. Tahapan pembinaan meliputi sosialisasi dan pemetaan kondisi awal untuk mengidentifikasi aspek tata kelola yang perlu diperkuat. 5 gampong menjadi proyek percontohan di Kabupaten Aceh Barat, yakni Gampung Sua Indrapuri dan Gampung Belakang di Kecamatan Juan Pahlawan, Gampung Cerdarat di Kecamatan Samatiga, Gampung Penaga Pasi di Kecamatan Merbo, serta Gampung Menasah Buloh di Kecamatan Kawai 16. Sebagai tindak lanjut, kegiatan KPPN Melabu akan mendorong pendampingan terhadap 5 gampung tersebut, terutama dalam pembenahan tata kelola pemerintah, penyusunan SOP, peningkatan kualitas pelayanan, dan penyempurnaan regulasi yang diperlukan. Evaluasi terhadap kesiapan masing-masing gampung juga menjadi bagian dari upaya memastikan pembinaan berjalan sesuai kebutuhan. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta menjadi landasan bagi perluasan pembinaan gampung-gampung lain di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
3: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanokayo.

0: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah dan BPBD Bener Meriah himbau warga untuk menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga diminta tidak membakar sampah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Kabut asap mulai menyelimuti wilayah Kabupaten Bener Meriah. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan untuk mengantisipasi dampak buruk terhadap pernapasan. Imbauan ini sebut Kalaksa BPBD Bener Meriah Ilham Abdi, terutama ditujukan kepada anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Masyarakat disarankan menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan di luar rumah apabila kabut asap semakin tebal. Warga juga diminta menutup pintu dan jendela untuk mencegah asap masuk ke dalam rumah serta memperbanyak minum air putih. Jika mengalami sesak napas, batuk berlebihan atau iritasi mata, masyarakat diimbau segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Kita menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan, selanjutnya menutup ruangan rumah, pintu maupun jendela, kemudian memperbanyak minum air, selanjutnya melindungi kelompok-kelompok yang rentan terhadap berbagai kemungkinan yang terdampak dari asap ini.
1: Selain itu, warga diminta tidak membakar lahan maupun sampah karena dapat memperburuk kualitas udara. Apabila menemukan titik api atau kebakaran, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada petugas terkait. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Daya beli masyarakat terhadap kerajinan Kerawang Gayo mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
3: Penjualan kerajinan Kerawang Gayo di Kabupaten Aceh Tengah turut mengalami penurunan pasca bencana hidrometeorologi. Para perajin berharap kunjungan wisatawan kembali meningkat untuk mendongkrak penjualan. Kerawang Gayo merupakan produk budaya sekaligus identitas masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki nilai filosofis dan adat dalam setiap motifnya. Akan tetapi, lesunya sektor pariwisata berdampak pada penurunan omset dan volume penjualan. Toko oleh-oleh dan suvenir juga kehilangan sebagian konsumen akibat berkurangnya kunjungan wisatawan. Ida Kerawang, salah seorang perajin di kawasan Bebesen, berharap akses jalan menuju Takengon segera kembali normal agar wisatawan dari luar daerah kembali berkunjung dan penjualan kerajinan meningkat.
4: Untuk saat ini ya, mungkin bahan baku karena udah naik semua, bukan seperti biasa lagi. Jadi otomatis kita dalam menjual itu harus dinaikkan harga, di situ mungkin banyak kendalanya. Untuk jalan menuju Takengon ini, kalau untuk biasanya para wisata kan sering datang, kalau sekarang ini kan tidak ada, di situ kendala terbesar untuk pengrajin, kasus pemasaran lah kayak gitu.
3: Ida menambahkan, selain berkurangnya jumlah wisatawan, kenaikan biaya produksi turut mendorong naiknya harga jual kerajinan, sehingga semakin memengaruhi daya beli masyarakat. Pemulihan kunjungan wisatawan kini menjadi salah satu harapan para perajin, agar penjualan Kerawang Gayo kembali bergairah, usaha tetap bertahan, dan lapangan kerja bagi masyarakat yang memproduksinya kembali terbuka. Ara Setiawan, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. SMA Negeri 1 Sabang tekankan kedisiplinan siswa, cegah siswa terlambat, dan kepala sekolah pantau gerbang saat pagi hari. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
6: Kepala Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Sabang Helmi SPDI menjadikan peningkatan kedisiplinan siswa, khususnya ketepatan waktu kehadiran, sebagai prioritas utama sejak dirinya dilantik. Langkah tersebut dilakukan secara bertahap untuk membangun kesadaran siswa agar datang ke sekolah tepat waktu dan mengikuti kegiatan belajar dengan tertib. Helmi mengatakan secara umum siswa SMA Negeri 1 Sabang telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dalam proses pembelajaran. Namun kebiasaan datang terlambat pada pagi hari masih menjadi perhatian. Untuk mengatasi hal itu, ia secara langsung memantau kedatangan siswa di gerbang sekolah, baik sebelum jam pelajaran dimulai maupun selama aktivitas belajar berlangsung.
7: Sebenarnya kan hadirnya saya di pintu gerbang itu memberi motivasi kepada guru, meyakinkan guru bahwa kita sudah selayaknya melayani siswa dengan baik. Tidak hanya kepada siswa yang terlambat, tapi fokusnya adalah semua siswa. Kita layani dengan baik. Dengan melayani dengan baik, mereka pasti aman dan aman di sekolah.
6: Dalam penerapan disiplin, Helmi memilih pendekatan edukatif dengan memberikan konsekuensi positif kepada siswa yang datang terlambat, seperti membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Ia menegaskan tidak membenarkan hukuman fisik karena penegakan disiplin harus tetap mengedepankan pendidikan karakter sekaligus menumbuhkan tanggung jawab siswa. Pada kesempatan berbeda, salah seorang siswa SMA Negeri 1 Sabang Muhammad Raihan Purbaya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang diterapkan Helmi sejak menjabat sebagai kepala sekolah. Menurutnya, tindak lanjut terhadap siswa yang terlambat dapat mendorong tumbuhnya kesadaran untuk lebih menghargai waktu dan mematuhi aturan sekolah.
8: Saya sangat mendukung tindakan Pak Helmi karena selama Pak Helmi menjabat sebagai kepala SMA Negeri 1 Kota Sabang, siswa yang telat datang itu langsung ditindaklanjuti. Jadi ada kejerahan sendiri bagi siswa tersebut. Saya berpidato waktu hari Senin pemilihan OSIS. Jadi visi saya adalah mewujudkan sekolah SMA Negeri 1 Kota Sabang sebagai sekolah solkibaria, solidaritas, kreativitas, inovatif dan berani berkarya.
6: Melalui visi menjadikan SMA Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang menjunjung solidaritas, kreativitas, inovasi dan keberanian berkarya, Raihan mendorong seluruh siswa untuk saling mengingatkan dan bekerja sama dalam menaati aturan. Ia berharap semangat kebersamaan tersebut dapat memperkuat budaya datang tepat waktu sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, positif dan mendukung prestasi siswa. Dari Sabang, Rezi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pemerintah Kota Sepuluhsalam berkomitmen memperkuat transparansi tata kelola dengan menjamin hak masyarakat terhadap akses informasi publik. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
9: Pemerintah Kota Sepuluhsalam menegaskan komitmen memperkuat transparansi tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Sepuluhsalam Muhammad Rasid Bancin, evaluasi keterbukaan informasi publik di kantor Komisi Informasi Aceh, Banda Aceh. Di hadapan komisioner, Wali Kota Sepuluhsalam menyatakan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan adalah hak mendasar yang wajib dipenuhi badan publik. Wali Kota Sepuluhsalam juga menjelaskan bahwa pijakan hukum layanan informasi di Sepuluhsalam telah terbangun sejak terbitnya keputusan Wali Kota nomor 188.45/22/2014. Landasan itu menjadi acuan utama pembentukan struktur PPID utama dan PPID pelaksana di setiap satuan kerja. Meski menghadapi keterbatasan alokasi anggaran, pemerintah Kota Sepuluhsalam tetap mengoptimalkan sarana pelayanan berbasis tatap muka atau offline maupun portal digital atau online, agar masyarakat tetap mendapat hak informasi secara memadai. Wali Kota Sepuluhsalam juga berharap ke depan pelayanan informasi publik di Kota Sepuluhsalam akan semakin baik dan transparan. Dari Kota Sepuluhsalam, Juprianto melaporkan.
0: Program TMMD Aceh Singkil, akselerasi menuju pembangunan desa dan kesejahteraan rakyat. Berikut laporan Salihin Barus.
10: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh secara resmi dibuka Selasa 13 Oktober 2026. Dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa, program lintas sektoral ini menerjunkan ratusan prajurit TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan terisolir, terutama di wilayah desa Kuta Tinggi dan Tutuhan, Kecamatan Simpang, Kanan Sisingkil. Pasiter Satgas TMMD ke-130 tahun 2026 di Kabupaten Sisingkil, Kapten Infantri Bahagia Sinuaji, dalam laporannya menjelaskan, untuk secara fisik TMMD ke-130 ini di Kabupaten Aceh Singkil, khusus untuk pembukaan dan pengerasan jalan sepanjang 1.350 meter, kemudian pembuatan talut beton sepanjang 130 meter, dan pembuatan gorong-gorong sebanyak 2 unit. Sementara untuk kegiatan non-fisik, Kapten Infanteri Bahagia Sinuaji mengatakan, prajurit akan melaksanakan kegiatan bakti kepada masyarakat, di antaranya melakukan rehab rumah tidak layak huni 1 unit, dan pengobatan massal, serta pemberian sembako dan pemberian santunan kepada anak yatim. Serta pihaknya juga menggandeng Disperindakkop dan UKM Aceh Singkil untuk melakukan dan menggelar operasi pasar murah. Sementara itu di tempat yang sama, seusai mengikuti serangkaian kegiatan upacara pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 di Aceh Singkil, Komandan Kodim dan Dim Kabupaten Aceh Singkil, Letkol Kaf M. Aminuddin menjelaskan, mulai hari ini pihaknya bersama seluruh petugas yang tergabung ke dalam satuan tugas atau satgas TMMD tersebut akan melaksanakan pembukaan Jalan Kuta Tinggi menuju Tutuhan Simpang Kanan Aceh Singkil sepanjang lebih kurang 1.350 meter. Di mana awalnya jalan tersebut sulit untuk dilintasi, namun dengan melalui kegiatan TMMD tersebut, jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, kata Letkol Kaf M. Aminuddin.
11: Kami dari Kodim dan Aceh Singkil, alhamdulillah sudah kedatangan dari Pasari dari Kodim IM dan dibuka oleh Pak Bupati bahwa kita mulai hari ini kita sudah melaksanakan pembangunan atau TMMD dalam rangka kita membangun jalan 1.350 yang memang awalnya pada saat kita masuk ke situ memang sangat sulit sekali, akses sangat sulit, tidak bisa ditempuh jalan kaki pun tidak bisa. Dan sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan pra-TMMD, jalan naik motor sudah bisa. Tinggal kita nanti kita perkeras, saya minta dengan rekan-rekan seluruhnya beserta seluruh lapisan masyarakat untuk kita mari kita saling bahu-membahu, gotong royong untuk mensukseskan TMMD yang ke-130 ini.
10: Kemudian untuk tercapainya seluruh program kegiatan dalam TMMD kali ini, Letkol Kaf M. Aminuddin juga meminta dukungan seluruh pihak, serta ia menargetkan pelaksanaan akan terselesaikan seluruh pekerjaan terhitung selama lebih kurang 1 bulan. Hasil amatan dalam kegiatan pembukaan TMMD ke-130 di Aceh Singkil tersebut turut dihadiri langsung Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Lingkungan Hidup atau Ilfengtek dan LH Sah Ahli Kodam Iskandar Muda, Kolonel Kaf Kuswanto. Kemudian disaksikan sejumlah perwakilan pejabat Forum Komunikasi Daerah atau Porkopimda Aceh Singkil, serta anggota DPRK dan beberapa kepala SKPK, camat dan kepala desa. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah Batas Lasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, nak?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @ Honda Arista Malabo. Honda, the power of dreams.
4: Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
6: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
5: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
6: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
5: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap aturan. Contoh sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti bangun pagi, masuk sekolah sebelum bel berbunyi, beribadah tepat waktu, dan masih banyak lagi kedisiplinan. Dilakukan secara rela, bukan paksaan dari orang lain.
1: Dengan pendidikan yang bermutu, tentu akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satunya dalam kedisiplinan waktu.
0: Dengan mempelajari manajemen waktu yang tepat, seorang anak tentu dapat meningkatkan keberhasilan dan kemandirian dalam dirinya untuk membangun pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga menjadi kebiasaan yang baik ketika dewasa dan menghindari dampak buruk bagi diri sendiri.
2: Tidak ada masa depan yang gemilang tanpa sebuah kedisiplinan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan masa depan yang cerah, tak ada kata lain selain harus terus melatih mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, Anda akan tahu apa yang baik bagi hidup Anda dan apa yang harus ditinggalkan.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
6: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
7: Pendengar, untuk selanjutnya serangkaian lagu-lagu Pop Rizky akan segera kami hadirkan menemani suasana sore hari ini.

Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Baik pendengar, di samping lagu-lagu religi, kami akan memberitahukan terkait bagi pendengar yang ingin mengetahui waktunya azan maghrib untuk hari ini. Kota Melabo, yaitu tepat pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Aceh Barat Daya, tepat pukul 18 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan Aceh Jaya tepat pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian Nagan Raya tepat pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Simelu tepat pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita masih menanti waktunya azan maghrib. Seperti biasa, kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami persiapkan untuk di suasana sore hari ini, yaitu surat Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 11.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RI Melaboh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Pendengar, saya sudah tugas saya mau menemani Anda untuk hari ini. Selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsekal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Selama sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi ini 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
7: Jadi arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
8: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung, melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajemen sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
7: Dikasih kewenangan
8: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
9: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
10: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 62. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang bergerak jalan.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Lampung.
11: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
9: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
12: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
13: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Sonoropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsirahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
12: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
13: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
14: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
13: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
16: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
15: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin. Karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
17: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agar jadi bijaksana.

0: Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan, serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
1: First, governance. Trust must come.
0: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
1: Standard of accountability.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
2: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
0: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
2: Building a stronger ecosystem.
0: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
4: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
4: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
6: Pangan Nusa ini kita juga mengundang salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu, dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada semua.

0: pada pembukaan Panganusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
2: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
1: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat Kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju. Antara lain, Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan. Dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan." "Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin. Tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai? Agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah." Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran. Tolong kebakaran, kebakaran. Tolong. Tolong kebakaran.
1: Ya, besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong? Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
3: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

اللهم بنور العلم وسرعة الفهم وأخرجنا

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, bangsa, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, pembukaan musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945 inilah yang menjadi konsensus dasar dari para pendiri bangsa, lima sila atau Pancasila yang menjadi dasar negara: ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah dasar negara yang mengayomi semua pihak, semua warga negara, tak mendiskriminasi siapapun, menerima secara setara warga bangsa, suku apapun, ras apapun, dan beragama apapun. Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosate RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, saat lagi kita mendengarkan drama radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, produksi RRI Cirebon. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Raka, ayah sama ibu sibuk kerja ini semua buat kamu, nak. Kamu ngerti kan? Kita pengen kamu mempunyai masa depan yang cerah, bukan begitu, ibu?
1: Iya, betul ya.
2: Iya, ayah. Aku ngerti kok. Tapi... kadang aku ngerasa sendirian aja.
1: Maaf ya, nak. Ibu harus berangkat lagi. Ada rapat penting nih. Kamu jangan lupa makan yang teratur ya. Pola makan dijaga juga.
2: Iya, Bu.
0: Kamu bilang kamu merasa sendirian, Raka. Ayah nggak paham. Ayah sama ibu itu selalu ada buat kamu, nak.
2: Ayah, mungkin ayah sama ibu ada secara fisik. Tapi aku ngerasa jauh. Rasanya aku kayak hidup di dunia yang berbeda.
0: Dunia yang berbeda. Maksudmu apa, nak?
2: Aku tahu ayah sama ibu sibuk buat masa depan aku. Tapi kadang aku cuma pengen ngobrol. Bukan cuma tentang masa depan, tapi tentang hal-hal yang kecil.
1: Ibu gak nyangka kamu ngerasa kayak gitu, nak. Ibu pikir selama ini kami sudah cukup memberikan perhatian.
2: Mungkin ayah sama ibu gak sadar. Tapi aku sering merasa sendirian di rumah ini.
0: Kamu gak perlu merasa sendirian, nak. Kita ini ada. Ada di sini untuk kamu, iya kan, Bu?
1: Iya, betul. Maafkan kami ya, nak. Ibu dan ayah terlalu fokus sama pekerjaan sampai lupa bahwa kamu butuh lebih dari sekedar materi.
2: Aku nggak minta banyak, Bu. Cuman, aku pengen merasa diperhatikan dan didengar.
0: Ayah janji, mulai sekarang ayah dan ibu akan lebih banyak meluangkan waktu untuk kamu, Raka.
1: Iya, Raka. Kita akan lebih banyak ngobrol, lebih banyak waktu bersama juga.

0: program pertukaran pelajar. Wah, ini kesempatan emas nih. Tapi aku siap enggak ya? Apa aku harus ngobrol sama Tara dulu ya? Oke deh, aku coba telepon Tara dulu.
1: Halo, kakak? Ada angin apa nih nelfon aku? Mau ngasih duit ya?
0: Tara, kamu gak akan percaya deh. Aku dapat kesempatan buat ikut program pertukaran pelajar. Gila kan?
2: Seriusan?
1: Wah, seru banget tuh. Tapi, apa kamu yakin mau ikut? Kamu kan gak terbiasa jauh dari rumah.
0: Aku tahu, ini bakal jadi tantangan buatku. Tapi, aku juga ngerasa ini bisa jadi titik balik buatku. Aku gak bisa terus-terusan diem saja di sini.
1: Oke deh. Kalau kamu yakin, aku bakal dukung kamu, Raka. Tapi, kamu janji ya, gak akan berubah jadi orang yang gak aku kenal lagi.
0: Tenang aja, Tar. Aku cuma pengen coba sesuatu yang baru. Siapa tahu, ini bisa ngebantu aku nemuin versi terbaikku. Aku gak mau gini aja, Tar.
2: Semoga aja ya, Rak.
1: Aku harap kamu bisa benar-benar manfaatin kesempatan ini. Ingat ya, Rak, jangan lupain aku.
0: Pertukaran pelajar? Ini mungkin kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Tapi, aku harus siap dengan segala tantangan yang ada. Aku harus mencoba hal-hal baru yang bisa merubah diriku menjadi lebih baik.

0: gadakan 500 dan halo. Tahu bulat digoreng dadakan 500
1: dan halo. Hai Kak, kenalin, nama aku Hana. Selamat datang di rumah kita. Gimana perjalananmu? Capek nggak? Bawa oleh-oleh nggak? Hahaha, canda Raka.
2: Halo Hana, perjalanan sih lumayan oke. Tapi aku masih merasa canggung aja sih di tempat baru ini.
3: Raka, kamu jangan sungkan-sungkan ya di sini. Anggap aja ini rumah kamu sendiri, nak. Kalau ada apa-apa, bilang ya ke ibu. Anggap aja ibu ini sudah seperti ibu kamu sendiri. Jangan canggung lagi ya.
2: Makasih, Bu. Aku masih beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Tapi aku yakin bakal nyaman di sini.
1: Kamu pasti bakal betah, Kak. Kami semua di sini baik-baik kok. Nanti kamu juga akan bertemu teman-teman baru loh.
2: Aku harap sih begitu, Hana. Aku harap bisa cepat beradaptasi di lingkungan ini.
3: Hana, ajak Raka keliling rumah dulu ya, biar dia nggak bingung.
1: Ayo Raka, aku tunjukin kamar kamu dulu. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi.
2: Oke, terima kasih ya, Hana.

0: Im, pelan-pelan aja.
1: Raka, kamu tahu kan, hidup ini singkat. Kamu nggak pernah tahu apa yang bisa kamu capai kalau nggak mencoba.
2: Mungkin kamu benar, Arga. Tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana.
0: Mulailah dari hal kecil, Raka. Mungkin contohnya dengan datang ke acara kampus besok, aku dan Arga bakal ada di sana buat nemenin kamu.
1: Iya, Raka. Kamu nggak sendiri kok. Kami bakal bantuin kamu. Anggap aja lah, kita udah temenan dari lama, cuy.
2: Oke deh. Nanti aku coba buat datang ya. Mungkin ini waktunya aku berubah.
0: Nah, gitu dong, Rak. Yang penting, kamu udah berani ngambil langkah pertama. Untuk kedepannya mah, lihat nanti. Yang penting, sekarang coba dulu aja, Raka.
1: Kamu bakal kaget, Kak. Dunia ini penuh kejutan loh, kalau kamu berani melangkah keluar.
2: Kalian benar sih, aku nggak bisa terus-terusan bersembunyi. Aku harus memulai mencari versi terbaik dari diriku sendiri. Capek juga ya, kalau aku gini terus.
0: Itu baru namanya teman sejati, Raka. Kita di sini untuk saling mendukung dan support satu sama lainnya.
1: Ingat, kita semua pernah ada di posisi kamu, Rak. Mulai dari sini, semua bakal berubah. Percaya deh sama kita, iya nggak, guys?
0: Iya dong.

0: Wow, ramai banget ya acaranya. Aku nggak bakal nyangka bakal seheboh ini.
1: Iya dong, ini salah satu acara tahunan terbesar di kampus kita. Semua mahasiswa excited buat ikut acara ini loh. Apalagi kan kita ikut acara kayak gini.
2: Kakak, kamu udah siap tampil, bro? Ini kan bagian dari tantangan yang kamu ambil, bro. Ingat, kerjakan dan lupakan saja lah, bro. Jangan ambil pusing ya.
0: Hah? Tampil? Maksud kamu tampil di panggung?
1: Iya, Rak. Kamu kan udah janji buat nyoba hal baru. Ini kesempatan kamu loh buat bersinar, cuy. Apalagi ada kesempatan sebesar ini. Masa kamu lewatin gitu aja kesempatannya?
0: Oke deh. Aku akan coba ini. Ini mungkin bakal jadi pengalaman baru buatku.
2: Nah, gitu dong, bro. Jangan khawatir. Kita semua di sini buat dukung lo. Yolah, bisa. Semangat ya.
1: Raka, ingat ya, yang penting kamu percaya sama diri kamu sendiri. Semua yang terjadi di sini bakal jadi pelajaran berharga buat kamu.
0: Makasih, Hana. Aku akan berusaha yang terbaik.
2: Kamu pasti bisa, Kak. Ini cuma soal waktu sampai kamu rasa nyaman aja sih.
0: Sebenarnya, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Tapi, aku akan berusaha buat tampil maksimal. Bismillah aja dululah.

Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Setelah kita menyaksikan tarian tradisional, mari kita sambut penampilan dari rekan kita, Raka.

0: Hello, good evening viewers, welcome back to Breaking News Today on Tuesday, July 16, 2024. The first news. To Israel, Kibbutz Kibbutz in Hasbulon rocket attack on Golan Heights. To Israel, Kibbutz Kibbutz in rocket attack on Golan Heights on Tuesday, evening. Palestine emit a bar from Turkey rocket.
1: Dia keren gak? Sumpah keren banget. Dia benar-benar melakukannya. Semoga aja after ini dia bisa jadi lebih welcome sama siapapun.
2: Emang sih keren banget sebenarnya kakak tuh. Sebenarnya aku yakin kalau kakak pasti bisa. Cuma emang dianya aja belum nemu orang yang mensupport dia untuk berubah aja sih. Makanya dia jadi lebih seperti itu dulu. Tapi lihatlah sekarang Han, kakak sudah berubah dan dia berani mencoba. Lu keren banget sih kak.
1: Semoga setelah ini Raka bisa menerapkannya di kehidupan sosial deh, biar dia bisa bersosialisasi dengan baik.
2: Mungkin ini bakal menjadi hal pertama buat Raka perubahan. Raka bakal melangkah lebih jauh lagi. Aku yakin itu sih.

0: Hei kamu,
1: iya kamu,
0: ini adalah Raka yang baru. Gak nyangka bisa sampai di titik ini. Tapi aku tahu, ini semua karena aku berani melangkah keluar dari cerminmu yang selama ini membatasiku. Langkah pertama memang selalu yang paling sulit. Tapi begitu kamu, aku melangkah, dunia di luar sana gak terlihat menakutkan lagi buatku. Aku siap untuk tantangan berikutnya. Karena aku tahu, aku pasti bisa melewati apapun selama aku berani melangkah dan berani mencobanya.
2: Demikian Bidi Drama Radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, diperankan oleh Popiana sebagai Arman, Desi Melinda sebagai Ibu Dewi, Ivan Yulianto sebagai Raka, Fitria Andini sebagai Tara, Pipit Fitriani sebagai Hana, Diah Pratiwi sebagai Ibu Susi, Piadi sebagai Arga. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Piadi, teknik dan montase Agus Wahyudi, sutradara Dewi Puja.

0: 妈妈，
1: 哪不是有
0: 冰沙都阿贝妈妈的？马来西亚吗？
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja kita mendengarkan drama radio dengan judul Langkah di Balik Cermin, produksi RRI Cirebon. Pendengar, dan kami lanjutkan musik dan informasi untuk Anda. Informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id untuk kesempatan malam hari ini. Nanti kita akan awali informasi soal sistem desil dipastikan bukan satu-satunya penentu kelayakan penerima bansos. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang berada di luar kota Melabuh dapat juga mendengarkan dengan baik seperti di Aceh Barat Daya, program 1 RRI Melabuh, di sana dapat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz. Pendengar yang berada di Simelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh di frekuensi FM 92 MHz. Dan pendengar yang ada di Aceh Jaya, seputaran Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabuh di frekuensi 96,7 MHz. Mengiringi suasana malam hari ini, sebelum kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan malam hari ini, pendengar, kita dengarkan selingan dan juga nanti kami awal informasi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di frekuensi 97 MHz.

0: Telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya. Halo?
2: Halo nak. Bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak. Kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak.
1: Belum tahu mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakual.
8: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kami sudah siapkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda dapat juga mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, Nusantara, mancanegara, informasi olahraga, kesehatan, dan juga tips lainnya, pendengar. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa sistem pemeringkatan desil bukanlah satu-satunya penentu tunggal bagi kelayakan penerima bantuan sosial atau bansos. Klarifikasi ini disampaikan guna merespon tingginya kebingungan atau hal yang terjadi di tengah masyarakat terkait perubahan status data kesejahteraan sosial. Pendengar, perubahan posisi desil di dalam basis data nasional ini seringkali disalahpahami sebagai pencabutan hak masyarakat secara otomatis. Padahal setiap program bantuan sosial memiliki kriteria serta kualifikasi secara spesifik yang disesuaikan dengan fokus bantuan tersebut. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Aditya Laksamana menjelaskan bahwa desil merupakan indikator pemeringkatan relatif kesejahteraan masyarakat yang terus diperbarui. Pemutakhiran data secara berkala pendengar dilakukan agar kondisi real perekonomian warga terekam secara presisi. Ia menekankan bahwa kenaikan atau penurunan peringkat desil di dalam sistem sangat bergantung pada dinamika data ekonomi nasional. Karena itu pendengar, masyarakat diimbau untuk tidak panik apabila mendapati adanya perubahan posisi angka desil di wilayahnya. Bakom Republik Indonesia bersama Kementerian Teknis terus mengedukasi publik agar terhindar dari disinformasi terkait jaringan pengamanan sosial. Transportasi atau transparansi informasi pemeringkatan kesejahteraan ini menjadi kunci utama pendengar dalam pemeliharaan kepercayaan terhadap masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga menyediakan saluran pengaduan resmi bagi warga yang ingin melakukan verifikasi ulang atau mengajukan sanggahan data. Partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas dan akurasi data sosial nasional. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lain. Menlu mencatat ada 60 ribu personil dikerahkan tangani karhutla hadapi tantangan cuaca. Pendengar, kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sembari kita dengarkan kembali lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Setelah tadi ada Relakan Aku Pergi, kali ini Cinta Kian Menyiksa.

0: tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!
3: Pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pendengar, karena informasi akan terus kami hadirkan hingga pukul 21 nanti menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Di edisi hari ini pendengar, Kamis 15 Oktober 2026. Pendengar, pemerintah Indonesia mengerahkan sekitar 60 ribu personil untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di 6 provinsi. Meski didukung berbagai peralatan, upaya pemadaman masih menghadapi tantangan pendengar, terutama akibat kondisi cuaca. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Armanta Nasir mengatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan personil dan berbagai aset pendengar termasuk helikopter dan pesawat untuk mendukung pemadaman melalui operasi waterbombing dan modifikasi cuaca. Disampaikan juga pendengar bahwa penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di mana arahan Presiden telah disampaikan secara tegas sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk segera mengatasi kebakaran. Meski berbagai upaya telah dilakukan, pendengar, Armanta mengakui bahwa kondisi cuaca ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penanganan karhutla. Selain menghambat pemadaman, pendengar, kebakaran juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kawasan terdampak. Terkait dukungan dari negara-negara tetangga, pendengar, Armanta menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menyetujui rencana bantuan tersebut. Namun bentuk bantuan yang akan diberikan masih dibahas lebih lanjut pada tingkat teknis dengan melibatkan BNPB. Pemerintah terus mengupayakan penanganan karhutla di tengah tantangan cuaca dan dampak kabut asap. Sementara itu, pembahasan teknis terkait kemungkinan bantuan dari negara tetangga masih berlangsung. Dengar, kita ketahui juga asap yang terjadi kebakaran hutan ini juga sudah memasuki wilayah Aceh begitu. Jadi ini juga menjadi perhatian buat kita semuanya. Sebaiknya memang menggunakan masker ya, kalau memang menggunakan banyak waktu di luar ruangan begitu. Baik pendengar, kami akan suguhkan informasi lain setelah ini. BMKG mengungkap bahwa penyebab panas terkait radiasi matahari tinggi. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, BMKG menyebut kondisi panas yang dirasakan masyarakat berkaitan dengan intensitas radiasi matahari, pendengar. Lalu disebutkan juga karena minimnya tutupan awan dalam beberapa hari terakhir. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Supari saat berbincang dengan Pro 3 menyampaikan bahwa langit yang relatif cerah ini membuat sinar matahari lebih leluasa mencapai permukaan bumi. Sehingga pendengar, paparan panas terasa semakin menyengat terutama pada siang hari. Kondisi ini pendengar berbeda dibanding sekitar sepekan sebelumnya, yakni ketika sejumlah wilayah termasuk Bogor masih mengalami hujan. Fenomena juga berkaitan dengan pola musiman pada Oktober. Pada periode ini pendengar, masyarakat kerap mengeluhkan cuaca panas terutama di wilayah Pulau Jawa. Salah satu faktor yang mempengaruhi intensitas penyinaran adalah posisi semu matahari yang berada di sekitar wilayah selatan Ekuador. Sehingga sejumlah daerah di Jawa menerima penyinaran matahari yang cukup intens, pendengar. Baik pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. Kemenkes mencatat ada 1,6 juta peserta CKG mengalami gangguan penglihatan. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya sembari kita dengarkan lagi lagu-lagu untuk Anda. Ya, sepertinya lagu-lagu melo gitu ya. Lagu galau ya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya dan juga ada sahabat saya di Tanjung Bungong di sana bersama keluarga. Sehat semuanya. Tetap semangat dan selalu bersama kami mendengarkan Pro 1 di frekuensi 97 MHz. Dan juga keluarga yang ada di Runding ya. Iya, oke, baik. Kita dengarkan Dinding Pemisah. Tetaplah bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketing Harry.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

informasi waktu saat ini pukul 21.08 waktu Indonesia Barat. Masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes mencatat sebanyak 1,6 juta dari 34 juta peserta cek kesehatan gratis atau CKG terindikasi mengalami gangguan penglihatan. Sementara itu, sekitar 3% anak sekolah mengalami kelainan mata, sehingga deteksi dini perlu diperkuat untuk mencegah gangguan penglihatan. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono memperkuat layanan kesehatan mata melalui screening, pemerataan dokter spesialis, serta perluasan akses operasi katarak bagi masyarakat. Upaya ini pendengar dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini, memperluas jangkauan layanan kesehatan mata, dan juga memastikan masyarakat memperoleh penanganan medis yang merata pula. Dante menjelaskan Kemenkes menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kesehatan mata masyarakat. Langkah pertama dilakukan dengan memperkuat screening kesehatan mata melalui program CKG, baik di sekolah, fasilitas kesehatan, maupun komunitas. Langkah kedua pendengar adalah menyelesaikan persoalan akses operasi katarak yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, pemerintah masih menghadapi kendala terkait pengaturan kuota operasi di berbagai daerah. Pemerintah akan memperluas akses operasi katarak dan menyesuaikan kuota berdasarkan kebutuhan daerah yang tentunya agar layanan kesehatan mata bisa lebih merata pendengar. Langkah ini dilakukan karena sejumlah wilayah kekurangan kuota operasi, sementara daerah lain justru memiliki kuota berlebih. Dante menegaskan bahwa pemerataan dokter spesialis mata menjadi prioritas Kemenkes untuk memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di berbagai daerah. Saat ini pendengar, dokter spesialis mata masih terkonsentrasi di kota besar, sehingga distribusi tenaga medis perlu diperluas hingga daerah. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lain. Kemenkes mencatat kabut asap berkepanjangan dapat memicu gangguan kesehatan jiwa. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya. Sembari itu kita dengarkan kembali lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Masih lagu-lagu baper untuk Anda. Mudah-mudahan ya tidak galau lah begitu ya. Kali ini kita dengarkan lagu bertajuk Salahku Mencintaimu.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuhi Musik dan Informasi untuk Anda malam hari ini. Tentunya kami hadirkan kembali informasi untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi 97 MHz.

kecemasan akibat terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari. Karena itu pendengar, Aji mengimbau masyarakat menjaga rutinitas terutama bagi anak-anak dengan mengutamakan aktivitas di dalam ruangan yang memiliki kualitas udara lebih bersih. Orang tua juga perlu memperhatikan perubahan perilaku, gangguan tidur, dan juga perubahan pola makan pendengar. Sementara itu pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes telah mengerahkan 2.106 tenaga kesehatan untuk menangani dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda 7 provinsi dan 63 kabupaten kota pendengar. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan, sistem rujukan, serta pemantauan penyakit di wilayah terdampak. Bicara Kemenkes Widiawati mengatakan bahwa dampak karhutla terhadap kesehatan terlihat dari tingginya kasus ISPA hingga pertengahan Oktober tahun ini. Data Kemenkes mencatat ada 277.075 kasus ISPA, termasuk 62.400 kasus pada anak berusia 0 hingga 5 tahun. Ia menjelaskan bahwa pemantauan kualitas udara di wilayah terdampak juga menunjukkan kondisi yang perlu diwaspadai. Dari 37 stasiun pemantau indeks standar pencemaran udara atau ISPU, sebanyak 13 daerah berada pada kategori berbahaya, 11 daerah sangat tidak sehat, dan 13 daerah tidak sehat pendengar. Pendengar, tentunya kami akan hadirkan informasi lainnya setelah ini. Kemenkes menyebut karhutla menimbulkan atau timbulkan 283.270 kasus ISPA di 7 provinsi. Untuk informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kali ini kita dengarkan lagi lagu pengantar aktivitas malam hari ini, Tak Mampu Melupakan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmar Gatiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosat RRI Melabu. Kami terus menghadirkan informasi untuk Anda hingga pukul 22 menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes melaporkan ada 283.270 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Data akumulatif periode 18 Agustus hingga 13 Oktober 2026, pendengar, berasal dari 7 provinsi terdampak. Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Tin Suyanti, mengatakan kasus terbanyak dialami penduduk berusia di atas 5 tahun. Dari total kasus tersebut, pendengar, sebanyak 219.559 orang berusia di atas 5 tahun dan 63.711 orang berusia di bawah 5 tahun. Pendengar, menurut TEN, kualitas udara di 12 kabupaten dan kota terdampak karhutla telah masuk kategori berbahaya. Rinciannya 6 di Kalimantan Tengah, 1 di Kalimantan Selatan, 2 di Jambi, dan 2 di Sulawesi Selatan, serta 1 di Riau. TEN mengungkapkan bahwa asap karhutla mengandung polutan yang beresiko mengganggu kesehatan masyarakat. Dan ini termasuk partikel halus PM2, titik 5 atau karbon dioksida, nitrogen dioksida, serta senyawa organik beracun. Pendengar, untuk mengurangi dampak kesehatan, Kemenkes terus menyosialisasikan langkah penanganan kepada dinas kesehatan di wilayah terdampak. Mereka juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dan juga Kemenak terkait penerapan pembelajaran jarak jauh di daerah terdampak. Direktur Pelindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Nixon Pakpahan, menambahkan bahwa karhutla berdampak serius terhadap kualitas udara ambien. Sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan mengalami penurunan kualitas udara berdasarkan parameter PM2.5. Menurutnya, pendengar, kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera telah masuk kategori tidak sehat. Misalnya Riau yang kondisi yang sangat tidak sehat dan Jambi yang sangat tidak sehat hingga berbahaya, pendengar. Baik pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi lainnya. Utang luar negeri Indonesia tembus 8.220 triliun pada Agustus 2026. Informasi selengkapnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak. Tunggu aku, gak.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar menuju ruang rindu, sesaat lagi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi untuk Anda yang sudah kami siapkan di kesempatan malam hari ini. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 21:39 waktu Indonesia Barat. Pendengar, laporan Bank Indonesia BI mencatat utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 459,3 miliar. Jumlah itu pendengar setara dengan 8.220 triliun kurs dolar yang saat ini di angka 17.000 per dolarnya 17.898, begitu pendengar. Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2026 meningkat dibanding Juli 2026 yang tercatat sebesar 454,8 miliar secara tahunan. Jadi utang luar negeri Indonesia tumbuh 5,6% di bulan Agustus 2026. Meski mengalami kenaikan, pendengar, struktur utang luar negeri Indonesia menurut Bank Indonesia tetap sehat, didukung prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio utang luar negeri sebesar 30,9% terhadap produk domestik bruto. Selain itu, pendengar, utang luar negeri Indonesia didominasi oleh utang luar negeri jangka panjang. Begitu pula dengan utang luar negeri pemerintah dan swasta, hampir seluruhnya adalah utang luar negeri jangka panjang. Di mana Bank Indonesia dan pemerintah berkoordinasi dalam memantau dan pengelolaan utang luar negeri sehingga penggunaan optimal untuk menopang pembiayaan pembangunan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Baik pendengar, selepas ini kita akan hadirkan informasi lainnya pendengar, di mana Badan Energi Internasional atau IEA itu kekurangan pasokan solar global diperkirakan berlanjut hingga tahun 2027. Nanti juga ada informasi lain dari Kongo, di mana kasus Ebola di Kongo itu tembus 9.000. Upaya pengendalian terkendala dan juga ada informasi lebih dari 2.000 pasien di Gaza meninggal saat menunggu evakuasi medis. Pendengar, informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 PKH.

0: adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Apa yang seharusnya dilakukan saat terjadi gempa? Pertama, tetap tenang, jangan panik. Jika berada di dalam rumah, bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak dekat dengan lemari atau barang pecah belah. Kemudian, segera keluar rumah. Kedua, jika berada di gedung tinggi, segera turun melalui tangga darurat atau jalur evakuasi yang sudah ditentukan menuju lokasi titik kumpul. Jangan turun menggunakan lift. Ketiga, tetap waspada terhadap gempa susulan. Keempat, dengarkan informasi dari radio atau sumber-sumber informasi yang dapat dipercaya.

pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami malam hari ini. Pendengar, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda yang tentunya kami kutip seluruhnya dari portal rri.co.id. Pendengar, Badan Energi Internasional memperingatkan kekurangan pasokan solar global ini dapat berlanjut hingga tahun depan atau tahun 2027. Kondisi tersebut berpotensi mempertahankan harga solar pada tingkat tinggi, mendorong inflasi dan juga menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Badan Energi Internasional atau IEA menyatakan gangguan pasokan dari Timur Tengah dan Rusia ini menjadi salah satu faktor utama yang menekan pasar solar. Penurunan gabungan ekspor solar dari kedua kawasan tersebut mencapai 1,3 juta barel per hari dan September tahun 2026. Dan ini setara dengan sekitar 4,5% dari proyeksi permintaan solar dan minyak gas global tahun ini, pendengar. Solar digunakan secara luas dalam sektor industri, pertanian, dan juga transportasi. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya dari Kongo, pendengar, jumlah kasus Ebola terkonfirmasi di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 9.000 kasus, pendengar. Peningkatan tersebut terjadi ketika upaya pengendalian penularan masih menghadapi berbagai kendala. Kementerian Kesehatan RD Kongo melaporkan ada 9.066 kasus terkonfirmasi dan 4.381 kematian pada Selasa 13 Oktober kemarin. Jumlah kematian tersebut hampir mencapai setengah dari total kasus yang diketahui. Wabah yang menyebabkan oleh strain Bundi Bukyo ini, pendengar, menjadi yang terbesar dan yang paling mematikan dalam sejarah RD Kongo. Secara global, pendengar, jumlah korbannya berada di bawah epidemi Ebola di Afrika Barat pada 2014 hingga 2016. Dan informasi lain, pendengar, sebanyak 2.027 pasien di jalur Gaza meninggal dunia saat menunggu perawatan dan evakuasi medis. Kondisi tersebut terjadi di tengah penutupan perlintasan yang berlanjut serta pembatasan masuknya obat-obatan dan perlengkapan medis begitu. Direktur Bantuan Medis di Kota Gaza, Muhammad Abu Afas, mengatakan bahwa lebih dari 21.000 pasien itu membutuhkan evakuasi medis. Ia menyebutkan, pendengar, tidak ada pasien yang meninggalkan Gaza melalui perlintasan Rafah dalam 5 hari terakhir. Abu Afah mengatakan penutupan perlintasan dan tertundanya evakuasi medis ini telah memperburuk kondisi kesehatan pasien serta menyebabkan komplikasi serius. Kondisi tersebut, pendengar, terutama dialami pasien kanker, gagal ginjal, penyakit jantung, dan penyakit kronis lainnya. Pendengar, dengan berakhir informasi dari Gaza dan informasi lain yang kami kutip dari portal rri.co.id, kita padai di sesi musik dan informasi untuk Anda. Jangan kemana-mana, selepas ini kita akan lanjutkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: dari Jalan Abu Mandina, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Ru1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi baru saja kita lalui di sesi musik dan informasi untuk Anda malam hari ini. Edisi Kamis pendengar 15 Oktober 2026, seluruhnya informasi kami kutip dari portal rri.co.id. Baik, saya terima penelpon pertama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Reno. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Kak Ina?
1: Kabar baik Bang Reno.
0: Iya,
1: semalam gak dapat Bang Reno.
0: Gak dapat ya.
1: Ya, okay. Malam ini langsung ikan chat, alhamdulillah dapat.
0: Iya, alhamdulillah. Ya, gimana nih cuaca di Langung?
1: Cuaca di Langung. Mm-hmm. Ya, kita nggak keluar. Malam nampaknya gelap, so kita bilang kan.
0: Oh, iya, oke.
1: Okay. Karena kita lihat, tadi ada mata rintik-rintik dikit.
0: Mana nih, Kak Ina?
1: Yang kedengaran ya.
0: Mm-hmm. Yaudah, nggak apa-apa. Silakan lagunya, Kak Ina.
1: Lagunya, apa ya, Thomas Arya aja lah.
0: Thomas Arya.
1: Ya, gitu. Ya. Tanda judul Cinta Sampai Mati ya.
0: Dari Thomas.
1: Iya.
0: Cinta Sampai Mati.
1: Iya.
0: Kita cari dulu nanti. Ya, kirim salam buat siapa?
1: Salamnya seperti biasa, buat Pak Ciodon, buat Eka, buat David, buat Godega, buat Iin, buat Mama juga tergabung. Mau tengok Kak Ida, Kak Endang, Kak Ros, terus siapa lagi? Mia.
0: Siapa lagi?
1: Kalau Bu Nini nggak muncul lagi dia ya. Bilang ibu mana ibu?
0: Iya kan sama-sama di Langung, nggak iya, pernah komunikasi ya.
1: Ada ini ngomong berapa hari belakang bilang nggak ada ibu, tutup gedenya tuh.
0: Oh gitu, lagi
1: banyak
0: ada
1: yang utang lang.
0: Oh gitu ya ya, oke.
1: Okay. Ini utang. Oh terus bilangnya nanti telepon nanti diangkat sama satu. Kalau nyanyi mungkin nggak diangkat. Kalau request mungkin diangkat kan?
0: Oke.
1: Itulah. Dibilangnya radionya pun udah hilang. Radionya di HP dengar ini dibilang. Dia masuk lagu ini, jangankan dia dengar masuk, jangankan masuk dengar enggak dong. Dengarlah, kami semua sambil panggil ini.
0: Salam iya, betul.
1: Ya udah tuh ya, kalau perlu siapa Reno?
0: Di sebelah ada Bang Andy.
1: Oh Bang Andy, kalau buat Bang Reno selamat malam, tegak sehat terlalu. Kalau pulang dia tuh ya.
0: Terima kasih.
1: Sampai pijak kodok aja lah lu. Nong makan dulu nih.
0: Oh iya, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ina telat makannya ya. Ini makan malam apa makan tengah malam ya? Oke, saya terima penelpon berikutnya. Sudah ada yang lain. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Ya, sudah ada sahabat kita yang lain nih. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Halo. Baik, sepertinya memang enggak ada ya. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, berbagi rindu, memori lagi.
0: Iya, apa kabar, Mak Tengoh?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, gimana nih cuaca di Samatiga?
2: Cuacanya sehat juga.
0: Sehat ya, tapi dingin ya?
2: Dingin tentunya.
0: Oke, baik, silakan lagunya Mak Tengoh.
2: Lagunya Bila Aku Ingat Dirimu.
0: Bila Aku Ingat Dirimu, siapa penyanyinya?
2: Helen Saringgana.
0: Helen Saparinya ya. Oke, baik. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Uki, buat Mas Cipsi Aceh.
0: Oke.
2: Buat Kak Ida, Pak Odon, Eka, Mama Renja, Bunda Nurhasmi. Buat semua-semuanya yang dengar Semangat Hindu.
0: Tanpa terkecuali ya.
2: Tanpa terkecuali. Okay. Buat Reno juga, selamat bertugas. Sehat selalu.
0: Amin, makasih Mak Tengoh.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: itu dia persembahan Helen Saparinga di saat aku ingat dirimu ya. Lagu yang direquest sama Matengo yang ada di Sama Tiga. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar? Syarifah, bareng Umi.
1: Alhamdulillah, Bang Reno, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ya, gimana nih cuaca?
1: Hari ini cuaca tadi sore
0: hujan.
1: Ya.
0: Sekarang nggak lagi.
1: Sekarang nggak ada lagi, udah panas.
0: Udah panas ya, bukan sejuk kayak panas malah. Oke, Umi sehat ya? Gimana Mi, ya. Udah tidur?
1: Iya, Umi sehat, lagi sholat Bang Reno.
0: Oh, lagi sholat ya. Oke, baik, silakan Syarifah lagunya.
1: Bunga Mawar Bang.
0: Dari?
1: Dari Sofia.
0: Sofia.
1: Ada.
0: Kita cari nanti.
1: Oke, mudah-mudahan ada ya.
0: Mudah-mudahan ada. Kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Bang Reno, buat Bang Fadil, buat Dokter Rupa, buat Bang Nanda, Bang siapa di profil? Udah lupa.
0: Siapa? Bang Hendy.
1: Bang Hendy. Nanti abis sama Bang Reno mau ke perubahan.
0: Ini penyanyinya memang Sophia.
1: Iya. Ada.
0: Sophia. Gak ada kalau Sophia sih.
1: Jadi yang ada apa?
0: Judulnya Bunga Mawar.
1: Judulnya Bunga Mawar. Yang bawa penyanyinya Sophia. Hah? Sophia.
0: Kenal ini Bunga Mawar. The Mercy sekali.
1: Sophia.
0: Siapa penyanyinya? Sophia.
1: Siapa?
0: Yang betul lah Mi. Umi jangan bercanda Mi.
1: Mau sholat Bang Reno. Bodoh lagi. Nopia kalau pagi.
0: Aduh ya Allah ya Robby. Oh, Bunga Mawar ya, bukan Sophia, kan Syarifah. Waduh. Ya, Novia kalau packing. Ya, oke. Iya, oke. Kirim salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat semuanya aja deh Bang Reno, tanpa kecuali.
0: Iya, oke. Baik.

0: Waduh, saya salah salah angkat lagi nih.
1: Apa itu?
0: Ya udah nggak apa-apa. Iya, oke, gimana nih cuaca di sana, Bu? Maci Ida.
1: Panas.
0: Panas.
1: Ya. Panas hari ini.
0: Panas ya.
1: Gerah.
0: Oke, gerah. Lagu apa ini?
1: Gerah. Ardang.
0: Hardang ya. Oke,
1: Ardang.
0: lagu apa
1: Lagi
0: nih
1: hati
0: requestnya?
1: adon.
0: Lagu apa requestnya?
1: Lagu apa? Lagu apa itu Wali?
0: Wali, judulnya apa?
1: Judulnya apa aja boleh ya?
0: Oh, Wali ya, judulnya apa aja ya? Kirim salam buat siapa?
1: Salamnya buat Mak Tengo, buat Ina,
0: oke,
1: buat Pak Endang, buat Cik Odon,
0: iya,
1: Eka, Bang Hai sama Tiga, buat Buni Lengu,
0: oke,
1: buat semua-semua
0: tanpa terkecuali ya.
1: Buat Moreno, sehat selalu.
0: Amin.
1: Darah kecil, banyak umur. Kalau pulang nanti, hati-hati ya.
0: Terima kasih udah diingatkan.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini salah salah angkat kali ya. Saya terima penelpon satu lagi ya. Ada sahabat kita. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Moreno.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Bareno.
0: Iya, apa kabar, Kak?
2: Alhamdulillah, sehat walafiatnya, Bareno.
0: Iya.
2: Bareno, gimana malam ini?
0: Sehat, sehat, sehat. Aman, aman. Gimana di Kabul, cuaca?
2: Alhamdulillah, malam ini cerah menyerah nih, Bang.
0: Cerah menyerah, ya. Oke, lagi ngumpul atau lagi sendiri?
2: Ini malam ini lagi masing-masing nih.
0: Lagi masing-masing, ya. Baik, silakan, Kak, lagunya, Kak.
2: Lagunya ini aja, Bang, apa? Lagu Still Loving You aja ya.
0: Still Loving You, oke.
2: Okay. Salam-salamnya buat semua-semua aja lah, tanpa
0: terkecuali ya.
2: Buat Abang, selamat bertugas,
0: okay.
2: Tetap semangat dan keadaan sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ika.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Wali Band dengan Yang. Saya pilih lagu ini untuk Maci Ida. Saya terima satu penelpon sebelum kami hadirkan lagu dari Scorpion. Pendengar, sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori, Lewat Lagu.
0: Iya, kedengaran nih, lagi berdua.
1: Kok tahu?
0: Iya, karena cerah, ceria gitu ya. Biasa kayak Enang kalau sendiri, beda dia. Auranya juga, auranya negatif. Ya gimana nih cuaca di Runding?
1: Ahli aja nih ya.
0: Cuaca di Runding gimana?
1: Kayaknya aman-aman aja aman. Di luar sana.
0: Jadi tadi sore nggak hujan di sana?
1: Nggak ada.
0: Nggak ya?
1: Malahan malam ini kayak gerah. Sejuk kali.
0: Oh sejuk ya? Iya memang sejuk sih suasana malam ini.
1: Ayam kali.
0: Oke oke baik. Silakan kayak Endang lagunya.
1: Sorry ya tadi keceplos.
0: Kenapa?
1: Tak pikir yang nyir orang lain.
0: Oh gitu.
1: Karena kan kok nyir yang biasa itu kan jam 9 biasanya kan. Pas dengar suara rupanya cepat-cepat matiin.
0: Oke baik, silakan lagunya kayak Endang.
1: Lagunya tadi apa bang? Udah lupa lagi.
0: Ayo, Bang Effendi.
1: Tiada yang dibantu. Lain di hatiku. Siapa? Tiada yang lain di hatiku.
0: Siapa penyanyinya?
1: Hedi Diana.
0: Hedi Diana, oke. Kirim salam buat siapa?
1: Kayaknya satu bulan bersama Hedi Diana aja nih. Salam-salamnya buat Mama di Kabel.
0: Oke.
1: Ada tetangga Mama, Tete Iin.
0: Oke, ya.
1: Ada Ina di Langu. Bu Nini gak usah disamperin, udah ke dunia lain.
0: Kenapa gitu?
1: Terus, gitulah nanti kalau masuk tanyain. Ke dunia mana, kata Kak Endang.
0: Iya, dunia mana ini?
1: Terus, buatnya. Yang tersayang, the best and the best. Bunda Maidarku.
0: Maidar.
1: Halo Bunda, okay. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Apa kabar hari ini? Ada perkembangan kesehatan? Semoga Allah kasih sehat terus Bunda ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal
1: Alamin. Kabar dan tambah ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus buatnya Bu Mia di Ciwadaya. Ada Mami di Cok Darat. Ada Kak Ida di Senebu.
0: Iya.
1: Ada Mak Rehan. Ada Meza juga di Senebu.
0: Iya, sahabat
1: ada Ani,
0: saya.
1: Ada Kak Ani dan Mbak Parti di ST6 ya.
0: ST6, oke.
1: Terus ada Mirna di Nagan Raya. Terus siapa lagi ya, Reno?
0: Siapa Rame ya? Nih. Pokoknya buat semua lah ya.
1: Spesial malam ini buatnya Cika jadi mandatnya sama Dikit.
0: Oke,
1: baik. Terima kasih, Mbak Reno.
0: Terima kasih juga.
1: Seterusnya umur, mudah rezeki ya.
0: Amin,
1: salam
0: amin.
1: Keluarga.
0: Iya, makasih.
1: Terima kasih, Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Kak Endang di Runding sama bareng sama Bang Effendi yang lagi nikmatin suasana malam hari ini sambil dengerin radio. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu dua lagu ya. Ada Scorpion dengan Still Loving You. Nanti kita lanjutkan ada Hedi Diana dengan Tiada Yang Lain di Hatiku. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggu Nasih.

0: dengan tiada yang lain di hatiku ya. Itu kata Kak Endang. Kata Kak Endang untuk Bang Effendi. Itu maksudnya tiada yang di hatiku kecuali dirimu. Oke, baik, informasi waktu saat ini pukul 22.44. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pucuk dicinta ulang pun tiba.
1: Iya, kangen banget. Gak bisa masuk. Udah hebring kali WRI.
0: Enggak, Bunda sekarang. Kemana aja nih selama ini? Gak pernah nolong.
1: Maaf Bunda ya, seperti itulah. Lagi sibuk-sibuk, cari kesibukan.
0: Banyak kesibukan ya Bunda Nabila atau Bunda Nur Afni ya. Oke, sekarang katanya udah pindah lagi apa? Ya?
1: Iya, di Jalan Kiblat. Reno, jangan lama-lama. Ini Bunda rindu mau baca satu puisi ulasan pendek ya.
0: Oh, boleh ada kan? Puisi rumahnya. Oh, ya? Gitu. Boleh, baca singkat ya.
1: Iya, singkat. Satu ini aja, saja. Rindu yang menjadi doa.
0: Oke.
1: Kehilangan adalah pelajaran paling sunyi.
0: Oke.
1: Tentang betapa singkatnya perjalanan hidup manusia. Judulnya hari ini kita menangis seseorang yang telah dahulu dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, sementara tanpa kita sadari kita pun sedang berjalan menuju panggilan yang sama. Makanya perbanyaklah amal, lembutkanlah hatimu sebelum kesempatan ditutup, karena kita tidak tahu kapan pertemuan terakhir akan benar-benar menjadi perpisahan. Itu aja Reno.
0: Kau masih ingat kan instrumen ini?
1: Iya.
0: Ini biasanya instrumen ini selalu mengiringi puisi-puisi Bunda, puisi-puisi teman-teman kita ya.
1: Kapan ada malam apa ada acara puisi Reno?
0: Malam ini.
1: Malam enggak ya, benar malam apa?
0: Iya, nantilah ya kalau ada, kita sisipkan aja lah ya nanti puisi-puisi ya kalau ada teman-teman ada puisi.
1: Oh ya, tolong putarin lagu Doa di Atas Pusara.
0: Doa AHS. Di Atas Pusara.
1: AHS.
0: AHS itu siapa tuh?
1: Memang namanya AHS.
0: AHS ya?
1: Iya.
0: Oke, baik, nanti kita cari lagunya, kirim salam buat siapa?
1: Iya, salamnya buat yang udah masuk semua, Endang juga dengan pengen keluarga, buat Mak Tengok, buat siapa lagi ya, buat semua-semuanya lah, buat Mama juga, buat Ein dan Umodon, Eka juga ya. Buat semua-semuanya lah penggemar ERI, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Amin juga sekeluarga Reno ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Ada Bunda Nabila atau Bunda Nur Afni yang ada di lorong kiblat sekarang ya. Dulu di simpang, bukan di simpang, dulu di SM Raja. Sekarang di lorong kiblat bersama dengan keluarga di sana, anak ya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga di sana, tetap semangat ya. Saya dengar kabar memang Bunda alhamdulillah udah mulai baikan, udah sehat, udah agak gemukan juga ya. Baik, saya terima penelpon terakhir. Sudah ada sahabat kita yang lain. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
2: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Pak Ci?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Iya, gimana nih cuaca di kabel?
2: Cuaca sangat mendukung.
0: Sangat cerah. Mendukung. Malam ini gak ada yang ngumpul-ngumpul kayaknya ya.
2: Malam ini bubar.
0: Bubar barisan. Oke, silakan Pak Ci lagunya.
2: Bayangan aja.
0: Bayangan dari?
2: UKM-nya.
0: UKM ya, oke. Ya. Dari UKM. Kirim salam buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua pencinta. Terus satu.
0: Melabo.
2: Dan Melabo. Buat penyiar, operator, semualah. Salamnya.
0: Salamnya buat
2: Leno, selamat berduka selalu.
0: Semangat sekali Pak Ci ini.
2: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua pendengar kita malam hari ini yang udah ikutan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapa-siapa saja tadi yang udah masuk ada Kaina di Langung, ada Matongo di Sama Tiga, ada Sharifah bareng sama Umi di Simpang KB, ada Maci Ida di Senebok bareng sama Ayacut, ada Eka bareng sama Paci Odon di Kabel, ada Kak Endang bareng sama Bang Effendi di Runding, kemudian ada Bunda Nabila atau Bunda Nur Afni yang ada di si Lorong Kiblat. Terima kasih buat semuanya. Dan insya Allah kita nanti akan ketemu lagi di waktu dan kesempatan lain di Ruang Rindu yang lainnya. Begitu pendengar, langsung saja kita dengarkan persembahan lagu yang sudah kami siapkan. Dan selepas lagu-lagu request dari pendengar, kita lanjutkan nanti seperti biasa pendengar di Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat untuk Anda hingga tengah malam nanti. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Ada seseorang yang pernah menghiasi hariku, namun pada akhirnya hanya jadi kenangan di hidupku. Jika di sini ada yang sedang mencoba ikhlas, semoga lagu ini

0: Selamat malam semuanya. Semoga kalian bahagia selamanya.
1: Thank you.

Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Belabo, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Ali At-Tantawi dalam sebuah siaran radio dan TV-nya menggambarkan bahwa di Syam ada seorang laki-laki yang memiliki sebuah mobil truk lori. Ketika mobil itu dijalankan, tanpa diketahui di atas bak mobil itu ada orang. Mobil itu mengangkut peti yang sudah siap untuk menguburkan mayat, sedangkan di dalam peti itu terdapat kain yang bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Tiba-tiba hujan turun dan air mengalir deras. Orang itu pun bangun dan masuk ke dalam peti dan membungkus dirinya dengan kain yang ada di dalam peti itu. Kemudian di tengah jalan ada seorang yang lain naik untuk menumpang ke bak mobil itu di samping keranda. Dia tidak tahu bahwa di dalam peti itu ada orang. Hujan belum berhenti. Orang yang kedua ini mengira bahwa dirinya hanya sendirian di dalam mobil bak itu. Tiba-tiba dari dalam peti ada tangan terjulur untuk memastikan apakah hujan sudah berhenti atau belum. Ketika tangan itu terjulur, kain yang membungkusnya juga ikut terjulur keluar. Si penumpang kedua itu kaget dan takut bukan kepalang. Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab. Dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantawi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan.
namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz edisi Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Koya 16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, kembali mengudara. Edisi hari ini bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Sebagai seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal bismillah dan diakhiri dengan ucapan alhamdulillah seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah, kamu aja deh yang datang," begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh," begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop! Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, A.A. Gim pernah mengatakan, orang yang beriman tidak akan pernah tersesat dalam menyelesaikan masalahnya, sebab selalu ada tempat untuk kembali ketika terjadi ketidakmenentuan dengan sesama saudaranya, yaitu merujuk pada anjuran Allah dan Rasulnya. Mengedepankan cara damai dalam menyelesaikan suatu masalah dianjurkan lewat musyawarah, dan Allah memberi jaminan bahwa bila kita berbuat demikian akan memperoleh hasil akhir yang baik.
2: Ya, penyelesaian urusan dengan cara demikian sekaligus mempertegas bahwa Islam adalah agama yang sangat cinta damai. Bila ada yang meninggalkan cara damai tersebut atau lebih mengedepankan kekerasan, maka orang-orang tersebut belum merujuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya,

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

Di tahun 1940-an, adalah seorang perwira Inggris bernama Lawrence yang membanggakan kemajuan Barat kepada seorang Syekh Baduy, khususnya kemajuan di bidang astronomi. Dengan kemajuan teleskop, Barat telah dapat mengukur jarak antara bumi, matahari, dan bintang-bintang. Syekh Baduy menjawab, "Saya tahu, kalian orang Barat telah dapat menghitung bintang-bintang di langit, entah berapa banyaknya. Tapi kalau tidak pernah melihat siapa yang berada di belakang bintang-bintang itu, kalian tidak pernah berbicara tentang Tuhan. Adapun bagi kami, orang Arab, berapapun bintang yang terlihat atau tidak terlihat, jauh sekian ribu tahun atau ratusan ribu tahun cahaya, ketika kami melihatnya, kami selalu mengingat-ingat siapa yang berada di belakangnya."

0: Memelihara iman di dalam diri tidak hanya dengan memperbanyak sholat saja, tetapi juga dipelihara dengan sedekah. Baik sedekah harta maupun kebajikan lain, termasuk perkataan yang baik. Sebanyak orang memperbanyak sholat sunnah, iman belum akan terpelihara kesempurnaannya bila tidak diperkuat dengan banyak bersedekah. Begitu juga harta, ia belum akan sempurna keamanannya bila tidak dijaga dengan mengeluarkan zakat. Sebab banyak harta dijaga dengan begitu ketat, tetapi ada yang hilang juga karena Allah tidak meridhoinya. Demikian pula bencana tidak akan sepenuhnya dapat dihindari kecuali diperkuat dengan doa. Sebab banyak orang menolak bencana dengan dana yang besar dan peralatan yang canggih, namun bencana itu tetap datang juga. Dalam kitab Najhul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Peliharalah iman dengan memperbanyak sedekah. Bentengilah hartamu dengan mengeluarkan zakatnya. Dan tolaklah gelombang-gelombang bencana dengan selalu berdoa."
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Kita masih menantikan halaqah subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di kesempatan pagi hari ini di edisi Jumat 16 Oktober 2026. Dan pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 5.43 waktu Indonesia Barat. Masih kami suguhkan lagu-lagu religi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah pada subuh ini kita lanjutkan hikmah ke 142. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين اللهم آمين. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فاثني فأثني عليه بما هو أهله. إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل, apabila Allah mengitlakkan lisan-lisan manusia untuk memujimu, apabila Allah membuka mulut-mulut manusia untuk memujimu, walasta bi ahlin, dan bukanlah engkau itu yang pantas untuk dipuji, dan bukanlah engkau itu yang layak menerima pujian tersebut. Fa'asni alaika, maka sampaikanlah pujian itu kepada Allah. Bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian itu. Kita ulangi, apabila Allah membuka lisan manusia, apabila Allah membuka mulut manusia untuk memujimu, sedangkan engkau merasa tidak berhak, tidak layak untuk mendapatkan pujian itu, fa'asni alaihi, maka sampaikan pujian itu kepada Allah. Bima huwa ahluh, karena Allah lah yang layak menerima pujian tersebut, karena Allah lah pemilik pujian tersebut. Jadi ini hikmah ini masih tentang pujian, dan sudah beberapa kali pertemuan juga masih tentang pujian, dan ada sekitar 2 hikmah berikutnya juga masih tentang pujian. Ini artinya bahwa para ahli ma'rifah, para ahli sufi itu menempatkan masalah pujian sebagai masalah yang besar. Jadi mereka menganggap persoalan pujian-pujian ini persoalan serius. Artinya kalau pujian manusia tidak ditempatkan pada tempat yang proporsional, dia akan membahayakan manusia dalam perjalanan manusia tersebut untuk sampai kepada Allah. Kemudian pada kondisi tertentu yang lebih parah dari itu, kalau masalah pujian ini tidak dipahami dengan baik,
justru akan membuat si manusia itu menjadi orang yang mencari pujian, mencari validitas, sehingga ada orang-orang yang justru hidup dengan validitas itu. Kalau tidak dapat validitas atau tidak ada pujian, dia tidak bisa hidup. Jadi bergantung hidupnya pada pujian manusia. Kalau dalam sehari tidak ada manusia yang memuji dia, maka itu akan mengancam eksistensi hidupnya. Nah, kalau sudah sampai ke situ, nah ini sudah parah sekali. Makanya kita lihat kenapa para ahli sufi, para sufi, para ahli ma'rifah ternyata sangat serius membahas tentang pujian ini. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, kadang-kadang lebih mendalam. Nah, kita lihat untuk hikmah yang kita baca tadi, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Ajibah. Iza atraqallahu ta'ala athana alaika ala alsinati khalqihi bima la ta'lamuhu min nafsika walasta bi ahlin lahu fathni ala Allah bima huwa ahluh. Apabila Allah mengitlakkan pujian kepadamu melalui lisan-lisan makhluknya, yang mana pujian itu tidak engkau dapatkan kelayakan pada dirimu, tidak engkau ketahui ada apa yang dipuji itu pada dirimu, walasta bi ahlin lahu, dan engkau tidak layak untuk dipuji, fasni ala Allah bima huwa ahluh, maka pujilah Allah, sampaikan pujian itu kepada Allah yang mana Allah lah yang sebenar-benarnya berhak menerima pujian tersebut. Jadi di sini disebutkan apabila orang memuji kita itu melalui kehendak Allah tentunya, maka disebut kata-kata di sini atlaqa, Allah mengitlakkan pujian kepada kita melalui lisan manusia. Artinya orang memuji kita itu karena Allah yang menghendaki. Ini tauhid ya. Ini hakikat. Namun kita yang menerima pujian di sini ada dua hal. Yang pertama, bima la ta'lamuhu min nafsika. Yang pertama, bisa jadi pujian itu memang tidak ada pada dirimu. Orang puji kita dengan sesuatu yang kita tidak melakukan itu. Seperti contoh sebelumnya kita sampaikan, ada orang memuji Imam Hanafi, beliau salat malam sepanjang malam. Padahal Imam Hanafi sebelumnya salat malam memang, tapi tidak sepanjang malam. Nah, berarti ada orang memuji beliau yang beliau tidak mendapati itu ada pada dirinya. Orang memuji dia salat malam sepanjang malam, padahal dia salat malam tidak sepanjang malam. Salat malam ada, tapi tidak sepanjang malam. Artinya pujian itu yang ketika kita lihat secara lebih ini tidak ada pada kita. Seperti orang memuji sebagian yang lain, apa namanya, Anda luar biasa karena Anda ahli jamaah salat lima waktu. Jadi dalam pujian itu seolah-olah dia memuji karena kita setiap lima waktu selalu salatnya berjamaah ke masjid atau ke musala atau ke madrasah. Padahal faktanya kadang-kadang tidak selalu misalnya. Berarti itu kita mendapati pujian itu tidak ada pada kita. Ada orang memuji kita misalnya, Anda alim sekali, Anda ahli sekali. Padahal kita sadar untuk level di sini memang nampak ahli, tapi begitu dibandingkan dengan orang lain tidak ada apa-apanya. Berarti kita tidak menemukan pujian itu ada pada kita. Itu makna bima la ta'lamuhu min nafsika. Dan itu harus ada kesadaran dari kita. Jadi ketika orang puji kita pintar sekali, luas sekali ilmunya, dalam sekali wawasannya, itu kita harus ada kesadaran bahwa bagi dia seperti itu. Ketika dibandingkan dengan orang lain yang lebih alim,
lebih luas wawasannya, ya kita tidak ada apa-apanya. Harus ada kesadaran seperti itu. Artinya pujian dia itu tidak ada pada kita. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Allah membuka mulut orang untuk memuji kita, yang kita tidak menemukan ada itu pada kita. Walasta bi ahlillahu, dan meskipun itu ada, ini makna walasta bi ahlillahu, meskipun itu ada, yang paling berhak dipuji sebenarnya bukan kita, tapi Allah. Meskipun katakanlah seseorang itu benar-benar alim, jenius sekali dan dipuji, meskipun betul-betul jeniusnya, betul-betul alimnya, tapi yang paling berhak mendapatkan pujian itu Allah, karena Allah lah yang membuat dia jenius, Allah lah yang membuat dia alim. Seperti kasus Imam Hanafi tadi, ada orang memuji dia ahli salat malam sepanjang malam, setelah tahajud langsung salat malam sampai subuh, meskipun itu benar 100%, tapi si pelakunya tidak berhak sebenarnya mendapatkan pujian, karena yang paling berhak mendapat pujian yang membuat apa namanya, Imam Hanafi mampu salat malam sepanjang malam. Nah, itu makna walasta bi ahlin lahu. Nah, sehingga ketika dipuji, baik itu tidak kita temukan dalam diri kita ada pujian itu, maupun ada, benar ada, tetapi kita tidak berhak hakikatnya untuk menerima pujian itu, maka fasni ala Allah, ketika itu pujilah Allah bima huwa ahluh, karena memang Allah lah yang paling berhak menerima pujian. Jadi kalau orang puji kita, puji Allah langsung, tapi bukan sekedar action drama, ya, harus betul-betul. Jadi jangan sekedar untuk, tapi merasa hebat diri juga misalnya kalau dipuji. Jadi maknanya ketika orang puji kita, kita sadar diri tadi, kemudian langsung puji Allah, agar pujian itu tidak menempel pada diri kita dan mempengaruhi kita dan merusak kita kalau tidak hati-hati. Karena pada hikmah-hikmah sebelumnya, berbagai penyakit-penyakit hati atau yang menghambat keikhlasan kita kepada Allah justru ketika datang pujian dari orang. Sebelum dipuji kita tidak masalah, begitu dipuji sudah bermasalah. Ay bima yastahiquhu min at-ta'zim liyakuna dhalika syukran li ni'mati itlaqil alsinah bis-sana'i 'alayhi bis-sana'i 'alayka. Artinya Allah lah yang berhak menerima pujian tersebut dalam bentuk penta'ziman, mengagungkan Allah. Liyakuna dhalika, agar yang demikian itu menjadi bentuk syukur kita kepada nikmat Allah buka lisan orang untuk memuji kita, memujimu. Jadi seperti Nabi Sulaiman mencontohkan, saat orang memuji-muji kekuasaan beliau, saat orang memuji-muji harta kekayaan beliau, Nabi Sulaiman menjawab, hadza min fadli rabbi, ini semua adalah pemberian Tuhanku, ini semua adalah pemberian Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur, dan itu pun Allah berikan untuk Allah mengujiku, untuk mengetes apakah aku akan bersyukur dengan kekuasaan dan kekayaan yang diberikan ini, am akfur, atau aku sebaliknya akan menjadi kufur. Jadi min fadli rabbi, ringankan lisan kita untuk mengucapkan min fadli rabbi, ya. Biasakan mengucapkan kalau ada orang puji, anda luar biasa ini, anda hebat sekali ini, ini adalah karunia Allah. Jadi ringankan lisan untuk mengucapkan itu. Jangan sebaliknya, anda hebat sekali, makanya kamu harus seperti saya. Nah, jangan seperti itu. Tapi
Sampaikan hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, ini pemberian Allah, ini kehendak Allah. Alhamdulillah, kalau bukan Allah yang memberikan ini, yang menghendaki ini, saya tidak sampai ke sini, saya tidak bisa seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Maka doakan saya agar selalu istiqamah. Justru seperti itu. Yang pertama, ketika kita dipuji, semua yang ada pada kita, kita nisbahkan kepada Allah. Yang kedua, kita bergantung kepada Allah bahwa apa yang sudah diberikan, kalau kita tidak dijaga sama Allah, tidak diistiqamahkan, itu justru kita menyadari kita akan berbahaya. Nah, wa aidan fa innahu huwa alladhi satara anhum masawika wa adhara lahum mahasinaka. Dan juga karena sesungguhnya Allah lah yang telah menutup dari mereka yang memuji akan keburukan-keburukanmu, maka mereka bisa puji. Kalau nampak keburukan kita, mana mau mereka puji? Kan Allah juga ujung-ujungnya yang terlibat. Kenapa kita dipuji dengan ada kelebihan kita di sisi yang lain? Karena ada keburukan yang ditutup sama Allah. Wa adhara lahum mahasinaka, dan Allah menampakkan kepada mereka kebaikan-kebaikanmu. Allah yang menampakkan kebaikan pada dirimu, kemudian Allah tutup keburukan pada dirimu, kemudian baru datang pujian. Coba kalau yang sebelumnya tidak bekerja, kebaikan tidak dinampakkan, keburukan justru dinampakkan, ada enggak yang mau puji? Enggak ada. Berarti saat kita dipuji, kita harus sadar Allah sedang bekerja menutup keburukan kita, menampakkan kebaikan kita, baru datang pujian. Jadi jangan hanya ketika datang pujian, jangan pujian aja yang kita lihat, tapi proses yang menyebabkan pujian itu datang itu harus lebih penting. Artinya ada keburukan kita, aib kita yang sedang ditutup, kemudian kebaikan kita yang sedang dinampakkan sama Allah. Maka jangan langsung merasa senang, merasa bangga ketika dipuji. Jangan lupa ada aib yang sedang ditutup, ada keburukan yang sedang ditutup rapat sama Allah, dijaga sama Allah. Maka harus hati-hati juga, harus was-was juga. Ya. Nah, walau adhara lahum dzarratan min masawika lama qatuka wala abghaduka fa innal 'abda mahallun naqais wal haqqu ta'ala mahallul kamalat. Dan seandainya Allah nampakkan bagi mereka manusia itu zarratan min masawika, satu biji zarah saja keburukan-keburukan, lama katuka, sungguh sebaliknya yang terjadi, mereka akan membencimu. Wa abghaduka, justru mereka akan murka kepadamu. Tapi kan Allah tidak buka itu sehingga mereka selalu puji kita. Kalau dibuka saja sebiji zarrah, apalagi kita orang yang sering mendapatkan privilege, orang alim, orang saleh, orang-orang yang terlihat baik, itu kan orang-orang yang sering mendapatkan privilege, orang-orang yang sering mendapatkan pujian. Itu hati-hati, bukan kealiman kita yang membuat umat puji, bukan karena kesalehan kita yang membuat umat puji, tapi karena Allah ada bagian yang ditutup pada kita. Apalagi orang-orang alim itu, orang-orang saleh, sedikit saja dibuka, hancur. Karena orang alim, orang saleh itu kan sangat-sangat saat dia baik dipuji luar biasa, begitu nampak sedikit aja keburukan, karena kan sifat manusia seperti itu. Amnya tengah aga peraya bet urang urulang ai gede betruk ke bet. Menanda BO bro. Sampai mati dia ingat. Yang god tu kata oi. Hati-hati. Jadi jangan kemudian kita senang disanjung-sanjung. Oh, saya hebat
disanjung-sanjung dan saya wajar karena saya alim. Oh, saya memang harus dibesarkan, saya harus diagungkan. Bukan alim itu, ada bagian yang dapurnya itu, yang bagian belakang, yang bagian lain, yang buruk-buruk itu yang tidak dinampakkan sama Allah. Ada aib-aib, ada dosa-dosa. Dan pasti itu ada. Maka disebutkan di sini, fa innal 'abda mahallun naqais. Karena sesungguhnya hamba itu tempatnya kekurangan. Pasti ada dosa. Tidak mungkin enggak ada dosa. Pasti ada kekeliruan-kekeliruan. Wal haqqu ta'ala mahallul kamalat. Dan sesungguhnya al-haq, artinya Allah Ta'ala, mahallul kamalat, itulah tempat yang paling sempurna. Kalau Allah, dia paling berhak. Dia memang tidak ada kekurangan, dia maha sempurna. Tapi kalau kita manusia, ada bagian yang kurang, yang ditutup. فَكُلُّ مَا ظَهَرَ عَلَيْكَ مِنَ الْكَمَالَاتِ فَإِنَّمَا هِيَ رِشْحَةٌ مِنْ كَمَالِهِ تَعَالَى. Maka setiap yang nampak pada dirimu daripada kesempurnaan, keindahan, kebaikan, kemuliaan, فَإِنَّمَا, maka hanyasanya itu adalah رِشْحَةٌ, percikan daripada kesempurnaan Allah diletakkan sedikit pada kita. Ketika kita cerdas, hebat, alim, berarti itu ada percikan, percikan sedikit, percikan anak muda kala lebih diletakkan pada kita sedikit. Tapi ingat, percikan itu datangnya dari Allah. Ketika pada kita nampak jamal Allah, apa jamal Allah? Keindahan Allah, diberikan apa namanya, hidup rapi, penampilan bagus, itu percikan keindahan Allah kepeduk becut. Maka kalau kita dipuji dengan sebab keindahan itu, kalau kita dipuji dengan sebab ilmu tadi, sebenarnya yang layak dipuji adalah Allah yang meletakkan yang becutnya nembak dayo. Nah, فَالثَّنَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْكَ فَرُدَّهُ أَنْتَ إِلَىٰ أَصْلِهِ. Karena pujian itu fil haqiqah, pada hakikatnya, إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ, dia hanya saja itu yang layak dipersembahkan adalah kepada Allah. Maka apabila terjadi ternyata pujian itu sampainya kepadamu bukan kepada Allah, فَرُدَّهُ, maka ambil olehmu akan pujian itu, sampaikan kepada sumbernya, yaitu Allah. Jadi jangan berhenti di kita. Begitu dipuji, anda luar biasa, soleh sekali, langsung mutunya bagaimana? Senyum, oh memangnya, alhamdulillah, pun terima kasih, pun terima kasih. Apa namanya? Lanjutkan. Ketika orang memuji kita, lanjutkan. Tak. Sebenarnya yang lihat dipuji adalah Allah. Ini semua pemberian Allah, ini semua karunia Allah, ini semua alhamdulillah. Jadi lanjutkan kepada Allah, jangan berhenti cuma di kita. Karena yang dasarnya pujian itu yang layak menerimanya hanya Allah. Walakin faruddahu anta ila aslihi wa fil haqiqah ma waqa'a illa fi aslihi. Walaupun pada hakikatnya, kemanapun manusia itu memuji, kesiapapun manusia itu memuji selain Allah, tetap hakikatnya pujian itu jatuhnya kepada Allah. Kan sudah pernah kita sampaikan itu, makna alhamdulillah dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita baca surah Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdu, apa makna alhamdu? Kita artikan biasanya segala puji. Segala puji. Jadi alif lam di situ, alif lam lil istighraq. Seluruh puji. Berarti ketika disebut segala, seluruh, banyak puji. Tapi sebanyak apapun puji, apapun bentuknya, lillah, alhamdu lillah. Miliknya itu Allah. Pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Kan ada empat itu, puji-pujian itu. Allah memuji makhluk, memuji nabinya, memuji rasulnya. Itu kembalinya tetap kepada Allah. Nabi itu enggak akan dapat dia jadi sebagai nabi kalau bukan karena kehendak
Allah. Allah puji hamba-hamba yang soleh. Kesalehan itu dia enggak akan dapat kalau bukan Allah yang menghendaki. Jadi ketika Allah memuji hambanya, pujian itu sebenarnya milik Allah juga. Kemudian manusia, makhluk memuji Allah. Yang membuat manusia itu puji Allah siapa? Allah juga. Maka ketika manusia memuji Allah, ya memang Allah yang membuat dia memuji Allah. Jadi bukan dia hebat karena memuji Allah, Allah yang membuat lisannya memuji Allah. Kemudian pujian makhluk kepada sesama makhluk, itu juga kembali kepada Allah. Kenapa kita dipuji oleh orang lain? Karena Allah tadi menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Jadi Allah, ya, semuanya, hakikatnya semua pujian itu kembali kepada Allah. Walakin lam ikhtalafal qasdu ikhtalafal hukmu. Hakikatnya seperti itu. Tapi karena kadang-kadang hati manusia ini menyeleweng daripada kepada Allah, maka berbedalah hukum. Timbul hukum haram, timbul hukum tidak boleh, timbul hukum boleh. Sebenarnya kalau melihat secara pandangan hakikat, hukum boleh enggak boleh, kemanapun tujuan kita puji, hakikatnya tetap kembali kepada Allah. Nah, cuma kemudian kenapa diharamkan oleh Rasulullah sebagian pujian yang pernah kita bahas kemarin itu? Ada sebagian pujian diharamkan oleh Allah. Misalnya ada hadis Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang memuji sahabat yang lain di depan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, engkau telah menyembelih leher saudaramu. Diulangi 3 kali. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Engkau telah menyembelih leher saudaramu. Kenapa dikatakan menyembelih? Karena pujian yang dilemparkan oleh seorang sahabat tadi dengan kepada sahabat yang satu lagi, itu apa namanya, membahayakan sahabat yang menerima pujian. Bahaya bagaimana? Yang sebelumnya dia ikhlas murni karena Allah beribadah, kesalihannya itu tiba-tiba timbul, berpotensi timbul ujub. Maka itu makna menyembelih leher saudaramu. Dia ikhlas, tapi gara-gara kita puji, sudah timbul ujub. Ini contohnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, wa kana ba'du sadat yasta'milu al-farqa idza sami'a ath-thana' alayhi alqa 'ala ra'sihi at-turab fi khalwatihi. Dan sebagian ahli sufi itu menunjukkan sikap aneh ketika menerima pujian. Sebagian mereka kalau dipuji, ketika mereka pulang sampai ke rumah dalam khalwatnya, khalwah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke wajahnya. Ada yang model seperti itu ahli sufi. Jadi sebagian kalau dipuji, pulang dia ke rumah. Kita pikir dia senang sekali dipuji. Ternyata dia pulang ke rumah, dia ambil tanah, dia lemparkan ke dirinya. Dalam hatinya berbicara, bukan pujian yang layak kamu terima, lemparan tanah ini yang layak kamu terima. Nah, seperti yang kita cerita dulu, Syekh Sya'rawi ketika dipuji oleh jamaah pengajiannya yang beliau ulama ahli tafsir di Mesir, dipuji besar-besaran di masjid Al-Azhar itu dan beberapa masjid yang lain. Besok beliau balik ke masjid itu, tapi baliknya bukan datang isi pengajian lagi. Balik beli baju untuk bersih-bersih WC, beli penutup wajah, beli sikat, beli super pel. Datang dia ke masjid itu bukan dalam masjid, ke WC-nya untuk sikat WC. Nggak ada yang tahu itu dia. Orang yang kemarin dipuji oleh ribuan orang, diangkat-angkat, ditandu, bahkan mobilnya ditandu, diangkat mobilnya dari halaman dibawa ke jalan, begitu senangnya orang dengan dia. Besok dia balik bawa sikat WC, masuk, datang ke masjid itu, datang ke WC-nya, tutup wajah, sikat WC. Nah, sebagian ahli sufi sekeras itu ketika mereka menerima pujian. Tapi sebagian karena takut tadi, ya. Nah, namun di sini fannasu fi halatil madhi wadzam ala thalathati aqsam. Ibnu Ajibah mendapatkan ada beberapa model lain juga dari kalangan sufi dalam menerima pujian. Beliau menyebutkan fannas, maka manusia di sini dalam menerima pujian atau dalam menerima cela itu terbagi 3. Qismun yafrahuna bil madhi wa yakrahuna dhamma.
li'anna nufusahum ghalibatun 'alaihim wala syakka annaha tafrahu bil 'izzi war rif'ah wa tanqabit bil dhammi wad di'ah wa humul 'awam al ghafilun. Sekelompok manusia itu senang ketika dipuji, benci ketika dicela. Ini model kita, ini model pasaran. Suka dipuji tapi kalau dicela marah. Ini model masih bermasalah ini. Li'anna nufusahum ghalibah, karena jiwa mereka, model orang seperti ini, memang masih haus validitas, masih haus pujian. Nah, jadi senang kalau dipuji, dibesar-besarkan, marah kalau dicela. Wa qismun yakrahuna al-madha wa yuhibbuna adh-dhamma. Ada sekelompok manusia, mereka justru benci dipuji dan cinta dicela. Ini model tadi, model Syekh Sya'rawi tadi. Model yang lempar tanah ke wajahnya sendiri. Dia tidak suka, bahkan dia jauhi pujian itu, takut dia. Tapi kalau dicela dia suka justru. Kenapa? Li'annahum fi mujahadati nufusihim. Karena mereka setiap hari itu berperang melawan diri mereka. Jadi kalau ada yang mencela, itu menjadi senjata penting bagi mereka untuk berperang melawan diri. Jadi mereka takut dipuji. Kelompok terakhir, wa qisman yafrahuna bil madhi. Ada sekelompok manusia juga ahli hikmah, mereka senang dipuji tapi bukan karena diri mereka. Li syuhudihi min maulahum. Karena mereka menyaksikan kebesaran Allah. Karena mereka melihat sesuatu itu Allah, dari Allah. Berarti kalau orang memuji, itu Allah yang membuat lisan dia memuji. Tapi dia tidak memanakan pujian itu kepada dirinya, dan dia tetap persembahkan pujian itu kepada Allah. Nah, jadi beda dengan kelompok yang pertama tadi, dan ini jauh sekali perbedaannya. Nah, untuk kelompok ketiga ini akan menjadi uraian hikmah selanjutnya yang akan kita baca pada pertemuan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baru saja Anda ikuti Holocaust Subuh yang disiarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar, pembelajaran, dan juga bisa menambah khasanah ilmu agama. Pendengar, saat lagi kami jelang Warta Melabuh Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Banyak pengamat menilai bahwa suasana keislaman di masyarakat kita kian hari kian terasa. Orang-orang Muslim makin banyak yang menyebut dirinya Muslim. Mereka senang mengenakan atribut Islam dan mereka melaksanakan ibadah di mana saja mereka berada. Islam merupakan agama yang luhur, maka wajar bila umatnya merasa bangga. Tetapi tidak sekedar bangga, namun hal itu

0: Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
0: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggonasi.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Kepolisian Aceh Barat mengadakan penanaman jagung perdana kuartal 4 tahun 2026. Jelang musim penghujan dan akhir tahun, DLH Aceh Barat imbau masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase.
2: Ini dalam ketahanan pangan. Hari ini kita menanam sekitar berapa hektar ya? Satu hektar tanaman jagung.
3: Kita juga terus menghimbau juga masyarakat.

0: tidak membuang sampah ke selokan tapi ke perairan terbuka, karena memang inilah mungkin yang menyebabkan cepatnya tersumbat saluran drainase.
1: Ya, kita memperkenalkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah kepada masyarakat, baik itu dalam pelayanan kita, dalam pelayanan.
2: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya Reno Putra. Kami awali berita pertama, Kepolisian Aceh Barat mengadakan penanaman jagung perdana kuartal 4 tahun 2026 di Kampung Keramat, Kecamatan Kawi 16 pada Kamis kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
3: Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto SH SIK memimpin langsung penanaman jagung perdana kuartal 4 tahun 2026 Program Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Keramat, Kecamatan Kawi 16, Kabupaten Aceh Barat pada Kamis pagi. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Pangan Aceh Barat, Kabupaten Pertanian, Kepolsek Kawi 16, jajaran unsur Muspika, TNI, Camat, Kecik serta perangkat desa, para petani lokal setempat dari kelompok Hasil Berata. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam menindaklanjuti program Kapolri guna mendukung keberlanjutan ketahanan pangan dan pencapaian swasembada jagung.
4: Memang ini merupakan program dari Bapak Kapolri di dalam ketahanan pangan. Hari ini kita menanam sekitar berapa hektar ya? Satu hektar tanaman jagung.
5: Untuk targetnya seperti apa ini, Pak?
4: Targetnya kita sama seperti yang sebelumnya, peningkatan hasil produksi jagung yang nanti akan kita serahkan ke kita jual ke bulog. Kami juga pada hari ini menyerahkan ada asintan berupa pompa air dan lain-lainnya untuk mendukung para petani agar lebih aktif lagi dan produktif lagi dalam melaksanakan ketahanan pangan.
3: Penanaman di lokasi ini merupakan bagian dari target yang lebih besar di wilayah hukum Polres Aceh Barat, yaitu mencapai sekitar 20 hektar lahan jagung yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain melakukan penanaman jagung, Kapolres Aceh Barat juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan berupa pompa air serta perlengkapan pendukung lainnya kepada kelompok tani. Anwar Yunus melaporkan.
2: Jelang musim penghujan di akhir tahun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase guna mencegah penyumbatan dan juga mengantisipasi genangan air. Berikut laporan selengkapnya.
6: Hidup Aceh Barat mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan saluran drainase guna mengantisipasi penyumbatan saat musim penghujan. Masyarakat diminta untuk tidak membuang sampah ke selokan maupun perairan terbuka karena dapat menghambat aliran air. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nediansyah mengatakan, pihaknya terus memantau kondisi drainase dan menugaskan petugas khusus untuk memastikan saluran air tetap lancar serta bebas dari sumbatan. Menurut Ronald, kondisi cuaca terutama saat hujan dapat memengaruhi debit air pada saluran drainase. Karena itu pemantauan dan pembersihan saluran menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran aliran air.
0: Ini yang menjadi tantangan memang, karena biasanya kondisi hujan juga mempengaruhi jumlah debit air di drainase. Kita terus memantau, ada petugas khusus kita untuk pembersihan drainase, petugas viol, itu terus masih bekerja sampai saat ini untuk memastikan seluruh drainase itu memang lancar, tidak ada sumbatan. Kita juga terus menghimbau juga masyarakat untuk tidak membuang sampah ke selokan ataupun ke perairan terbuka, karena memang inilah mungkin yang menyebabkan cepatnya tersumbat saluran drainase. Jadi kita tetap fokus melakukan penanganan, juga kita berharap masyarakat juga memahami bahwa ada risiko terhadap pembuangan sampah ke drainase.
6: Ia menjelaskan sampah yang dibuang sembarangan ke selokan maupun perairan terbuka dapat menyebabkan saluran tersumbat. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai penting untuk mendukung upaya penanganan yang dilakukan petugas. Ronald berharap masyarakat dapat berperan aktif menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dengan demikian, saluran drainase dapat terjaga dan aliran air tetap lancar saat hujan turun. Reporter Rarim Labu, Fauzatun Nisa melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
2: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-25 Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Aceh Barat bekerjasama dengan RSUD Cutnyadin Melabu menggelar gerakan donor darah nasional. Berikut laporan selengkapnya.
8: Aceh Barat kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui RSUD Cutnyadin Melabu menggelar kegiatan gerakan donor darah nasional dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-25 Partai Demokrat. Kegiatan aksi kemanusiaan tersebut dilaksanakan di halaman sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Aceh Barat yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat yang turut hadir berpartisipasi mendonorkan darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Said Merda Abad mengatakan kegiatan ini menjadi wujud kepedulian Partai Demokrat terhadap masyarakat khususnya dalam membantu ketersediaan stok darah bagi pasien di rumah sakit.
9: Partai Demokrat Aceh Barat dalam rangka hari ulang tahun ke-25 tahun Perak, alhamdulillah dalam kegiatan kali ini kita melaksanakan yaitu gerakan donor darah nasional yang serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia, merupakan instruksi dari pimpinan pusat DPP Partai Demokrat Pak Ahai. Kemudian di Kabupaten Aceh Barat kita menargetkan sudah sebanyak 50 setelah kita menikah tadi dari pihak rumah sakit sebagai tim medis di kurang 5 yang bisa diambil ini karena ada ketentuan
8: Dengan partisipasi masyarakat dalam gerakan donor darah ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya donor darah secara sukarela. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Barat sosialisasikan tugas dan peran kementerian melalui program Kemenhaj Go to Campus kepada mahasiswa guna memperkenalkan perubahan kelembagaan. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kabupaten Aceh Barat mensosialisasikan tugas dan peran kementerian melalui program Kemenhaj Go to School kepada mahasiswa. Kegiatan tersebut bertujuan memperkenalkan perubahan kelembagaan dan peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah kepada masyarakat. Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenhaj Kabupaten Aceh Barat Haji Dedi Kamarlis mengatakan sosialisasi tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai keberadaan dan fungsi Kementerian Haji dan Umrah.
11: Ya, kita memperkenalkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah kepada masyarakat. Baik itu dalam pelayanan, kita dalam pelayanan sekarang adalah tanpa memungut biaya Rp0. Dan juga kita ada slogan baru yaitu kita akan bongkar mafia haji dan umrah yang mungkin selama ini sangat meresahkan masyarakat.
10: Menurutnya mahasiswa perlu mengetahui berbagai perubahan yang dilakukan kementerian, termasuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dedi menyebutkan program sosialisasi tersebut tidak hanya menyasar perguruan tinggi, tetapi juga direncanakan berlanjut ke sekolah-sekolah agar informasi mengenai tugas dan pelayanan kementerian semakin luas diketahui masyarakat. Ia menambahkan mahasiswa memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut karena dapat memperoleh informasi mengenai perubahan dan upaya peningkatan pelayanan yang dilakukan Kemenhaj. Dedi berharap masyarakat turut memantau pelaksanaan pelayanan haji dan umrah serta menyampaikan laporan apabila menemukan hal-hal yang dianggap janggal melalui kantor Kemenhaj atau kanal pengaduan yang tersedia. Menurutnya, partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih baik serta mencegah praktik merugikan calon jemaah. Reporter RRI Melabu Irham Syam melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
2: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya menggelar sejumlah perlombaan tingkat pelajar dan santri sekabupaten. Berikut laporan selengkapnya.
8: melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah menggelar kegiatan jumlah perlombaan dari tanggal 17 hingga 21 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Santri Nasional 2026. Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya, Musidik, mengatakan kegiatan tersebut mencakup lomba pidato bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk kategori putra dan putri, serta kompetisi olahraga berupa sepak bola atau mini soccer dan bola voli untuk kategori putra. Adapun lokasi perlombaan dipusatkan di beberapa tempat, yakni kantor Dinas Syariah Islam, Pendidikan Dayah, kantor Kementerian Agama, dan Dayah Madrasah Ulumul Quran. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi wadah bagi santri untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang olahraga, sekaligus mempererat silaturahmi persaudaraan dan persatuan antar santri dari berbagai dayah dan pesantren di Kabupaten Nagan Raya. Kepala Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Dayah Kabupaten Nagan Raya agar seluruh sekolah dan dayah di Kabupaten Nagan Raya untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut guna memeriahkan peringatan Hari Santri Nasional 2026. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Malabo Pagi produksi RRI Malabo. Edisi hari ini, Jumat 16 Oktober 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabu Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabu.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masa lalu, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juli 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan menghasilkan kegiatan pendidikan yang KPK, Pak Efra, Suwater, Jawa Tengah.

Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah